Ya, selamat pagi bala menyadik kita kena kami. Baik, jam ketiga pengarah pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang Butak Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka. Happy pagi pengurami pemakai Ngau Pesta Ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 bulan 10 tila. Anitia ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judi Lau, yang ada program itu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berangkat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalau program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming akan jadi tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi. Kita ke dia di Sibu, ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih angkanya baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu neh. Mendik lagu Rahmat di sini, kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ketami WiFM segulai sejalai.

kita ke diau di lubuk antu bau rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai. 2026 jelumat bega ianya pengurami ulang tahun ke 30 J3K rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, kalai sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalai tuai pengabang ke dekat sama ngulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya kaban parlimen P203 lubu antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiliang tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sudah tu 32 bengkah tim tahu ke menua ajak ya. Okey, ni bagi tim ke disukong bala kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke TV RTM. DJ May nyukung England. Kau belan, udah nasib tuan.

Pukul 8.30 minit pagi mending ke tanduk program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengerak pagi kita ke pagi tu 13.6 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu di dengar kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke berindah bagi kita. Wah, kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita bisa sibuk engkau se nama gini Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita udah bersedia bagi kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu dari Chris Van Polen engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kira kena minta. Udah bekal ke kupi tadi wangiru kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 1.1.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJ Mave. Jangan lupa untuk bahagia.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita kenya di menua India ada dan pelak mak kuda aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di menua India ada dan sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran hati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama da saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nang sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari ini tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada akai pedih mendadak aku tahu dia solo ko apa tu ai tu tadi nai nama hal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu ya nyok ko hospital kadang na tu ko mai stroke tu ko aki kita tu tadi au dah nyuang kian dah tai di hospital dan terpindah kita nemu ba mene ini ada nukai baka kita di tu hospital de dia nadai hospital bayar seringgit nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisa duit tuan ibu ku dutur tu mana nyajai tu jang jenyi macam bisa duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat dini no kak ngeripay kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak ke jaga di tu aku nguji ngira duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kenal dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan yang ngagai emergency. Dia dia orang ngadu semua. Dia lapar perut ini kita tu. Dia dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya alur pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ku ya bisi pekit marathon peraya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju jugiang. Ngenak kasut jugiang. Ngenak tancut jugiang. Ya nak. Nak segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninggal. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur. Ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawah yang Belanda nak dari jauh ianya seminat 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau derima duit 5,000 cashnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi nadai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikap. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak sertuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biar baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahindo tu seksi nal ngena baju ke nama korang tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiga ni ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajak memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya mutai ke nyandi pindengar ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita yang ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya peningannya dia nyak tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda enturan-tural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kenduar ya dekat di tunu leban adat munua dedin nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genuk min tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kenuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu dari Jakarta di Indonesia dia nama otaknya di Jakarta Indonesia dia sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tau ke sekolah secondary uji perasaan nama ada dalam bi anak kita
uji cia kita dia tau. Pedak nama tak dalamnya. Ah, bisi tak dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol air, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudar kena buai sida dalam biak. Mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Dia menua Indonesia. Dia bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja. Bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuat aku. Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri nyukira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban au selamat dagawai ngagai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusih ke aku seraya kita berperindang nanti kita kak belalak aku pun kak ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

Kita mansang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain bimit tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang sikuk capi ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya, capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang, Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Sikuk ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebenar tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketegah penyakit kedukumai orang penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak-nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelo, lebih lagi jelo ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi

Anggap nak kita kelebih gaya kita ke nupi jelung nguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tupi kita. Ya, tadi leman berita kita keempat, kita mansang aja leman berita kita ke penduni, ke sekali tu, nadek kungau, nasi udah awak, dah beri ngagi kita, aku nusui ke kita, siti leman berita, kelebih lagi empat lama aku dah, aku tu tarik maya ke deriba, bak, jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak dengan sebuah lori besar tiga tingkat berbaik kepala nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dadin berserimai dengan pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat de sayat, dekat dijual, de beli bala kita. Lebih hari tiga kali, empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dadian. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dadian ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari inti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayus. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke de saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa ni ngak? Nanti tadi. Capi ke de jaga sutas mirinyin. Di perindang nak lagu ayun lundai. Tang babi. Nguat ke de jaga. Bak benua China din. Ya ke lelaki bernama Song tu. Di perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita okay bola-bola nya ko ngai kita ngumai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk arah batas panggau lebu arah ke belagu lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepuk arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gaya bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya redua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngagi kita pendengar semua mau pula aku ke sekali tu bertemu bamaya kebukai bye bye ngagi kita pendengar semua.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej, ya? Gagul, nam,
0: ya. Ya, kita, hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa, ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua, ya, terkejut nak gaula tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, kan, tua, ya. Sempat menuhula maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah, ya.
0: Ya.
1: Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Mada dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyawa, terkejut tak si tak nyawa.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bersama membina negara bangsa.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rpm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan bersama langsung di RTM Klik.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Cerita Rito, Sarawak FM,
6: Seri Aman FM,
5: Sibu FM,
6: Bintulu FM,
5: Miri FM
6: dan Limbang FM setiap Sabtu
5: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay, 9.33 minit pagi. Macam biasa cerita hari tok guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tok-tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tu. Jadi macam ni Ada, sidaknya pun dah ready no?
1: Semua pun dah ready sebenarnya.
0: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan.
1: Ya.
0: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Mahal suara ya.
2: Ya, suara artis berjadual.
1: Suara artis berjadual.
0: Otai. Bila masa aja jadi bismillah. Aku sih paham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah.
1: Ya.
0: Lepasnya di Miri kita ada Leo. Lepasnya Amy di Sri Aman. Lepasnya di S di Sibu. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
3: Okey. Sama Bab dan Aida.
0: Yes. Terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
1: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Surah FM pagi Tok Nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah Tok sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak. Dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center. Ada jualan kompos seperti biasa. Ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak. Ada minuman percuma, ada aero dance kak ya. Ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga
0: Health Run.
1: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
0: Ia pun noya no. KCFM Masjid at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia terinfo daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
1: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
0: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
2: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ya, adalah sikit lah.
1: Ada sikit?
2: Ada sikit je.
1: Sikit macam apa?
2: Sikitnya ada 2.5 je.
0: Okey, pasal bol lah tu, saya ada lain.
2: Saya dah bol, saya dah bol. Sebab di situ bol saya dapat rasuk. Sebab saya dapat, saya ada permit daripada lalu lintas. Jadinya saya masuk.
0: Saya dapat limpas border.
2: Saya dapat limpas. Lagipunnya ada jam lah. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nangga pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
1: Sila je.
2: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti apa? Aku baru bahasa Arab paham tu. Bahasa Inggeris tu kurang ke situ.
1: Aduh. Hai.
2: Lagi? Mungkin dulu aja tetap ya, mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret, dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sigit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi. Untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila langganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah. Dari dalam tanah tu.
0: Oh, kiranya macam membuak-buak lah.
2: Jadi berbahaya. Bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu, jalan pesisir utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH. Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
0: Baik.
2: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
0: InsyaAllah.
2: Kalau dia lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, gas metana you.
0: Tanya je kita dua, apa ya?
2: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim, disukai ramai. Ya lah metana.
1: Pandai kita tu. Ya.
0: Sudah ya, izin daging salah ya.
3: Ya, orang lama.
2: Siapa ya? Siapa ya?
0: Okay. Ya, terima kasih. Ya,
2: kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak. Cuaca kita begitu.
0: Alright. Jadi untuk pagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
1: Okay.
0: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah ada air di Miri, Leo?
3: Udah.
1: Alhamdulillah.
3: Madi mandi berkubang kami.
1: Berkubang?
0: Berkubang. Bukan macam tu air.
3: Dua hari si mandi.
0: Sobi, asam putih.
2: Baguslah.
0: Asam putih asam. Buat dengar je eh, lain cerita je.
3: Lain metana ya.
2: Ya, dia boleh dimakan ya.
0: Eh, jangan.
3: Jangan.
0: Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, terima kasih Abab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar sedang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tutup. Dan dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek tu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA, dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain, antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih. Dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Miri, dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejamasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 4 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJS tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam serumpun miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiaha, Gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Ya tadi tiga, dua setengah.
0: Dua setengah.
1: Aduh.
3: Begitu yang last sikit je. Sampai dua parah. Bakal tak ejek LT
1: lah. Okey lah, dua setengah lah. Okey,
0: baik. Terima kasih Leo. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah, assalamualaikum.
4: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
0: Ya. Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
4: Alhamdulillah, banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Semua jalan tutup.
0: Kataku. Jadi apa
4: tapi
0: pun.
4: Alhamdulillah lah.
0: Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu, silakan.
4: Okey, berita di Bintulu ada 4 ringgit berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu. Iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rentas Ain Mara MRSM Bintulu, Anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun, program jualan madani bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sigi-gigi sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okey.
1: Alright, okay. Terima kasih Syah, perkongsiannya hari tu. Ada 4 bahannya tu, tapi pendek-pendek.
0: Betul Ida.
4: Takut kena yang lain sih sempat kelam.
1: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
0: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
1: The DS. Legend lah, DS. Tok seorang mahal juga tu.
0: Okay, silakan DS dari Sibo.

0: Malah Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Seri Huang Tiong Si yang madah perkara itu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak, memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sari K. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu setidaknya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judy Lau yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro setidaknya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safihi Ahmad yang madah, pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah, khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okay. Dan yang terakhirnya, dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu tu Bab juga Aida.
1: Sini
2: datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa tu?
1: Senegal kali.
2: Senegal.
0: France.
2: Oh, France. Kau main lagi 17 hari bulan ah. Alright. Okay. Dan yang terakhir kita nak pergi ke sini teh.
1: Kita nak bersama dengan Amy dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
3: Okey, kita teruskan ya.
1: Ya, silakan.
3: Siapa nak kerangka panjang tu? Okey, tu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad, 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman, bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3:30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 poin darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma. Perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelak lah ya semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, Pengarah Hospital Sri Aman. Salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari

0: Minggu 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3 tolak 1 jadi 2 aktiviti, itulah set dah 2.5. Okey. Berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini, dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan, dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seriaman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bab-bab kata si Syah Teh.
1: Ida. Okey, baiklah. Okey. Nama bab aku kita bagi tu.
0: Nama bab aku. Bab-bab dan juga Ida.
2: Ya.
1: Baik. Utang kami ya.
0: Utang. Okey. Saya simpan utang anda.
1: Baiklah. Okey. Okey, jadi terima kasih banyak Amy dari Suaman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas saya Leo. Ada Amy dan juga DS untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
2: Mestinya bukan kami.
1: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
2: Betul.
1: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedangnya. Yang bagi kita orang jalan-jalan untuk pagi tu, guys.
2: Okey, kita dah jalan-jalan di serata Sarawak. Okey, dan itu adalah jam yang terakhir kita.
1: Ya, kita dah pun
2: 3 minit
1: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tu.

0: Okay, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Mm. Dan selepas tu, kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepasnya akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa, untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tiga kali ada bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai-dai.
1: Betul lah dai-dai.
0: Sorry, babe.
1: Satu sejiwa.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normal Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Strong 876. Raw 876.

0: Baik, bersama daripada Felix, aku pencintamu. 11.10 minit pagi di jam yang ketiga. Sibu FM, segalanya untuk anda. Disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita itu Sabtu 13 Jun 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Solat fardu untuk Zul 4, waktunya berangkumi Igan, Oya Beringian, Mukah, Dalak, Sibu, Kenawik, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang. Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh 5.10 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Laut Bintango dan juga Rajau. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang. Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zul 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubang Antu, Betung, Sepauh, Pusat Seratu Roban dan juga Debak. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang. Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami, Sibu FM, buat muslimin dan juga muslimat sekalian. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayuh, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kadar serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Blaga 107 MHz.
1: Tenari. Kita menabur ke berita tengah hari Riwai FM Iban Kuching kena kari 6/13/2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek dari ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ti ngubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man. Madah ketu ndang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta uliah bersemekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat mungkur sekedap perkara baga tukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku ke palanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak ndur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megabisi meri tiket tamak ke 2000 ikuan biak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarah berita ngau influencer megak bisi diatur dia kena ngangkat ke Miri bak rangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngau Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalai ke ungke pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang uliah dikerojang nak cara ti uliah nangkep guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah ti lalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansuk ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegak kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alai nentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh uliah dipejalai ke ngau mujur lagi. Pengawak ti nyedia ke palan main asal Bidayuh Bau BCCB dah nyauka tembuk di pejalan ke alai di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng kena ke 22 hari bulan 6 tuilak. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jenap madah ke sekedap pengawak benung di pejalan ke kena ngalus kagi palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jakutu udah ya ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawat ti benung di perjalai kenya nyengkaum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endul tu BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dekanya ngetan ke pesakan gau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabung dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh ngau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Konsil Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cikadir madah ke pengawak libat urus megap isti diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari ti ngerumban atur dia kena mutar ke penanggulnya. Ia madah ke sekedari isu ke bisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya ke bisi penanggul nadai air. upis air menua pesisir, jebab bagaimana betul madah ke kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedai tu endang endak cukup, laban batang pipe ti dikena dia tu nya seminak pipe 6 inci aja. Nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik dikenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari, hari Y FM Iban Kuching ungkap ia hari itu hari 6/13/2026 berita ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising habas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suba. Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam kara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Dari Silas Subanuan, lawan-lawan lagu ke terubah yang dipilih kami. Jam ke terubah kita ingatlah tengah hari. Ungkap ya, hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026. Bakal selama ingatlah hari kita. Okey, nanti yang ujung minggu bergulang kau 5 lagi pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 Begas Station Limbang Seri Aman Sibu Bintulu. Engkau miri kita ngagai Limbang. Hello Dom.
1: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Dom.
1: Berita bakal selamat tu Eme. Mana nuan teh?
0: Oh, gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Oh, leban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni dah dua kali ban sorry tu, Dom.
1: Ya, meh. Pagi tadi dengar dek dia tu. Dengar dek baru ke.
0: Okey, hari kita di Limbang, Dom.
1: Hari lebu aku ke datai tadi. Mana dia? Leban 2-3 hari. Tentik ya tengah hari. Maka tahu pukul 1, pukul 2 lagi. Start mupuak hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Nenemu dia tahu meh leban aku bakundi itu nak bedak gaya hari itu. Ke mana meh sehari itu?
0: Ya, sebab kan gak kucing nak ke dia tunya mana hari kita nyangkung pengawak ke di kerja kita buat luar ni. Ya, okay. Tuang ya guys, Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu Matthew. Dari Pugerai, gaya hari kami pasti aman tu pan mana sehari tu panas, hari pagi tadi untuk angkai dia jam.
0: Okay.
1: Lama nak dengar suara insin tu.
0: Mbak ya?
2: Ya, nyame lama aku.
1: Saya kura baru, dengar suara orang baru.
0: Okay. Kaban lama.
2: Kaban mana bom?
0: Kaban tu lama berjalan dia dom.
1: Biasalah.
2: Ya we, mulai kengkari gawai itu tadi. Benar, dua minggu gawai, dua bisa kemisi gawai itu tadi. Dengar aku ME, tak ada kemisi, dengar aku.
0: Tidak, aku.
1: Kasih Tamil, ada pemisi, istari Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita buas katanya, ini malanggi, ya ke nunu buas. Nunu buas, ya ke nunu, nunu fis. Ana nunu bos.
1: Ana nunu biasa. Nada nak kerja gay.
0: Mesti leman beritanya dah ke ditusianya. Okay, kita sebut ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana di Sibu.
0: Tawa Nana.
3: Ngai.
1: Ini kadang kuai lagi.
0: Okay, gari di Sibu Nana.
3: Sore itu panas kami di Sibu nah kemarin bisa hujan. Ada panas nanti kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acatnya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi ujung-ujung. Nah, handphone jalan dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya Garington.
3: Nostalgic na.
0: Nyunyi kita ayam mana biya? Namu ada sida namanya jelu bayak ya kena India perut yang munyi.
1: Ah, namu ko. Tumu na munyi ne. Kapan ME? Mungkin ada sempat ME tadinya munyi.
2: Sudah na heran doai. Sikit pakai ya bunyi telepon orang bujang. Saya pakai nyam ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu nyamnya bunyi ya.
1: Lalang pengerindu.
0: Nggak Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamanya pula yang melancong Yun.
4: Lama ada dengar. Benar. Oh. Megawai buat Melayu.
0: Lagi ingat aku iban Yun.
4: Ah, gak nak kedai tu nak patut.
3: Kawan,
4: nak patut sekali.
3: Ni nemu nyunai ingat kat makan daun pasa.
4: Nak tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Ya.
4: Daun pasa katanya.
0: Itu. Oh, mal ke kau siangat ni. Ya, nama tendala.
1: Banyak bunyi perut lagi MB-nya. Karena ngepon MB.
4: Lagi ramai banyak kan.
0: Bunyi baru banyak lagi. Pulau dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Mek bilun.
0: Nggak jadi kena perahu.
4: Okey, sir. Awak nanti kena perahu. Benar-benar semaya datai.
0: Ini semaya datai. Boleh 11 datai. Udah kena cukup tubuh orang gawak nih. Nuan datai boleh 11. Apa? Ini seluang kita. Okey. Jai mek tawa nana. Tawa bang amai mek nana.
4: Tawa orang jahat.
0: Awak.
3: Ya kena kita
0: kukat. Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru yang mana dia ketawa lagi. Hanya baru original. Okay. Kita ngegay Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello Miri.
5: Selamat tengari kita semua.
0: Awa. Gayari di Miri be.
5: Gayari di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air MA.
0: Ya. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke oleh mutar pengawas sida yang mana ne.
5: Iya betul. Lapan kira ke 8:30 pagi kemarin kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga lawannya pipe ibu kurang.
0: Ya yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nadai baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah mandi kemari.
5: Iya. Oh, nadainya kami tu dah sedia kami tu. Dah beli kain.
0: Bi banyak gawai tu. Bisi nikit bilon ke bi?
5: Nadai nikit bilon kami tu. Nikit kereta kami.
0: Nikit kereta pergi betong lah.
5: Iya betul betong.
0: Okey, tu pula ngagai insian jadi pemataran lau kita yang dah minggu tu YFM Seriaman idara pula ngagai nuan tu insian.
2: Okey, jadi terima kasih ngagai nuan Matthew ba YFM Kuching. Jadi sebenarnya ne Matthew pian mengap tinggal mayuh terima kasih ngagai menyade ku Steven tapi silai lebau dah nyedia ke topik ya ke dekat di kerandau ke kita sebuat ba RMT ka Randau Minggu tu ne. Awaknya di nama tu tadi sebenarnya nyemai kita perintah dulu ne Tio.
0: Iya.
2: Okey kita ya terus mendiang ke setiap lagu Ria Jeffrey Nyaloy lagu Kaul Tua Kelia.

0: Ianya dia nya ko sidia lagu ria niang Jeffrey nya loi lagu kawal tua klia ne adik kena ketengah pun karena minggu to ya ke di setia ke kami hari wifi mesti aman ne. Jadi ranau kita ke minggu to nya to nama to di gaga tau ke RMT ke sekali to nya rumah Siti hari main tikas dunia ianya main bol ke berbuat ke piala dunia FIFA 2026 sebuah kalai ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia keterubah diatur pada tahun 1930 subah lalu renggat keterubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay pada tahun 1930 kalai lebuh maya tu subah dia 13 ite raban tau ke 13 ite tim main bol ngari ke menua dire udah muka dikangau ke FIFA datai nama tu masuk apa main tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya di Piala Dunia FIFA majak mansang di teh ke segang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkah tiap main bol menua di selampur dunia tu udah maka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi ya 32 tim tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk bak pusingan dengan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke benum dia ke wifi mega ngali hari tu dia kami sebuah nama stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pia mega alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subah ne. Jadi kita kecubah tu terus dengan kainuan di limbang dia dom nuan-nuannya dekat kunci ke penerang berkawal dengan Piala Dunia berengkah hari rengat kecubah ngagai rengat di keempat jadi terus dengan kainuan di limbang dia dom.
1: Okey, terima kasih Hinsin di Sri Aman jadi pihak mega terima kasih yang gaibin tiba-tiba nyedia ke topik kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang berkawal dengan Piala Dunia keterubah nyentuh agai keempat edisi keterubah ke bisi dia tu 1930 subak pula mak tu dan insen budak dah mai tahun ni 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930 jadi alai menua ke ngatur keterubah ya edisi Piala Dunia keterubah subak inya Uruguay yang dipenyampau menua atau keraban tinggal ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau ke menua jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18 jadi tim jadi champion keterubah subak inya Uruguay Uruguay empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 ianya 27 bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Itali lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua lalu penyampau main bol diatur bilangan pusingan ianya 17 lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bu. Lalu pihak mega edisi ketiga bisa diatur bak tahun 1938 ianya 4 bulan 6 nyentuh 1996 1938 jadi menua ni tinya di tuan rumah mayanya ianya Francis jadi penyampau raban tinggal paket Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim jadi champion mainnya tu subak Itali jadi antara tahun
2: 1939 nyentuh 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA. Nak diatur laban maya toknya di Perang Dunia Kedua 1 September 1939 nyentuh 2 September 1945. Lalu edisi keempat ke dilansa aku inya berlabuh hari 1950. Hari bulannya 24 bulan 6 nyentuh 1957 1950. Jadi menua ke nyadi tuan rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau Raban tinggal ngulu pekit main ball dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main ball diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tu jadi champion buat tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Uruguay. Hanya tadi sekedar info atau ke sejarah menua ke nguluk mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubah nyentuh ke empat tu Insen. Lalu pulai baru Gagain Wan di Suriaman.
0: Okay, jadi terima kasih Gagain Wan Domba Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur WiFi Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ya ke lapan. Jadi terus ngagai Miri ne.
3: Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai. Terima kasih dengan Ibin. Lama undang jadi ke topik kita Randau Minggu tu. Jadi di Miri dekat fungsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia edisi ke lima ngagai edisi ke lapan. Namun iku adum tadi nanti berarti ke tahun tu berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat fungsi ke edisi ke lima Piala Dunia kelima inyak tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu inyak Switzerland. Jadi penyampau Raban ti bisik ngau ianya sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol diatur tok ke bilangan pusingan mayanya ianya bisik 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Kira ke tahun edisi kelima tu balap ringa Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi kelima. Jadi edisi keenam tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau Raban ti ngau mainnya bisi 16 iti mega. Lalu penyampau main bol ke diatur tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga. Tentu ya nak sabar laban malam turgi sidak ya Brazil lah belaban eh. Jadi udahnya edisi ke 7 nya tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 nya 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke 7 ianya menua di Chile. Jadi penyampau Raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion mayanya megak balap ringa ianya negara ari Brazil megak. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne. Dua tahun berjurut Brazil jadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walaupun ringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya menua di England. Lalu penyampau Raban ti Ngau sama mega inya 16 negara. Lalu penyampau main bua ke Diatua tau ke bilangan pusingan inya 32. Lalu tim tinya di champion mainnya inya hari menua England. Jadi kira ke hari Miri udah kunci ke edisi ke 5 ngagai edisi ke 8 Piala Dunia hari tahun 1954 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil atau Insian ne? Dua yeah. tahun bojo ruat jadi juara. Aseko tahun tu bisik manis kini Brazil tahun tu lah Insian.
0: Tahu tentu ya penyokong nama Brazil. Dinastia Brazil yeah, ne.
3: Tentu lah. Okay Insian pula non baru.
0: Kau tu rahsia dulu.
3: Rahsia dulu ne.
0: Oh rahsia lagi. Ante alah lagi kelanya kepala saya.
3: Amannya. Laman hari sobat segi minat menak Brazil tu Insian. Pelabak aku kita ke Indok segi Rindok menak Brazil ne.
0: Ya nyam. Okay, okay terima kasih agak Nuandi Miri dia Brenda ne. Jadi kita terus agak YFM Bintulu berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkari ia ke-9 agak ia ke-12. Jadi kita terus agak Nuandi Bintulu dia Yohana.
4: Okay, terima kasih Insian. Jadi sekali lagi mari terima kasih mengagi Ibian eh sudah nyedia ke topik kita ke sehari tu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke-9 ngagai 12. Lalu ba edisi ke-9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau Raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke 10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7. Tahun 1974 lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Jerman tau, serta penyampau Raban tinggal bisik 16 menua selalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan lalu champion ba edisi ke-10 ianya Jerman lalu agai edisi ke-11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978 lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina serta penyampau Raban tinggal bisik 16 menua lalu penyampau main bol ke diatur habisik 38 bilangan pusingan jadi champion ba edisi ke-11 ianya Argentina ngau ba edisi ke-12 tahun 1982 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982 menua tiknya di tuai rumah tau ke alain dua kita ngatur main tu ianya bak Spanyol lalu penyampau Raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan serta tim tiknya di champion bak edisi ke-12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nya tadi lansak hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ngagai edisi ke-12 sian.
0: Okay, jadi terima kasih yang kena di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi. Itu pula baru ke pengingat nih ngagai Piala Dunia FIFA tu nih Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu ngagai Nuan di Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngagai 16 edisi ke 13 ngagai edisi ke 16. Terus ngagai Nuan di Sibu dia darah nih. Apa dia? Ya nyawa tu.
5: Iya, dia. Bas ibunya orang kemebolnya insen. Ini nggak dinyebut Chris deh, Cristiano Ronaldo bas ibu gawat itu.
6: selalu spidol.
4: Ancik.
5: Dia mendak tunggul hidungnya.
3: Dia kita nemu tidak ayo. Nyukung tim sapanya.
6: Itu akan nama anak. Bisa ngamaknya.
5: Ya.
0: Karena aku membayangkan tante amat lah anuannya di nampak mayu mana sih bab kenin nak deh kita kita tu
6: lanak nak lanak aku nyaga gue lah adanya jadi goalkeeper aja aku kerintih nak masuk bab tak melintir
0: kelihatan tawa
5: tu kan nyepak bol nyepak tungkul tanah bapadang tebak rumput.
6: Ayo.
0: Oke. Oke, terus akhir mandi darane.
6: Oke, terima kasih Insian di YFM Suryaman. Jadi kita disibuk ngelansa Piala Dunia 13 dan 16. Jadi edisi ke-13 senyabat tahun 1986 menyebrang hari 31 hari bulan 5. Untuk kan 29 hari bulan 6 dia menua kenya di rumah atau kalian dorang atau main bol tu tadi enya Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enya bisi 24 itik tim. Lalu penyampa main bol diaturnya atau kebilangan pusingannya tadi bisa 52 etek. Lalu tim kenyadi champion maya itu tadi enya Argentina. Lalu edisi ke-14 berangkat hari 8 hari bulan 6 untuk tanggal 8 hari bulan 7 1990. Dia menua ke nyari tu rumah lain aturnya Itali. Enya di penyampa raban kengau bermain dalam pekit ke sekalinya enya 24 etek tim. Lalu penyampa bol main bol ke diaturnya bisa 52 pusing. Lalu tim kenyari champion hanya Jerman. Oke, edisi ke-15. Apa Jerman besar semua ya? Oke, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 untuk angka 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua orang ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka. Lalu penyampa orang bang kebemain atau tim kebemain ya 24, lalu penyampa bol ke diatur atau kebilangan pusingan hanya tadi 52, lalu maya tuh tadi champion dari Brazil. Edisi ke-16 10 hari bulan 6 nyentuh ke 12 hari bulan 7 1998 menua ke Andor ngatur oleh pemain tetadi enya Prancis. Lalu penyampa raban ke main bisik 32 itik tim. Lalu penyampa main buat ke datur tak kebilangan pusingannya tadi bisik 64 itik pusingan ya. Lalu tim ke jadi champion enya Prancis. Oke, okay, nyak tadi nama edisi ke-13 nyentuh ngagai 16 ke udah di atur tu Zin. Boleh baru genuan.
0: Oke, terima kasih Nuan dia sibuk dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy yang nyebut Jerman tu. Ya nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke mai.
3: Telemau nyebut Brazil dari Indonesia. Mai
0: surat tersirat ne.
5: Buah hati ya kalian nama Jerman.
3: Nyelemau nyebut Brazil nya.
5: Nemu di Zin.
0: Pia.
5: Oh, Jerman anak kami ya orang-orang kena. Kotor hadir. Nyanya bunya. Belum berubah hanya buat dah.
0: Jerman.
5: Nama berita Jerman itu keris.
3: Kena dapat menyebut Brazilnya Chris.
0: Terlalu nyamai tadi. Mata singgahnya kan ngelamnya. Gelamnya.
5: Bukan yang si buaya tua matahari ya gini. Kan kelawah gak jadi.
6: Setengah Brazil ya lihat buaya.
0: Bisa. Ingat deh Brenda bisa kira bisa pesaing metu habang bisa
3: sayang dunia, sekali
5: itu. Oh nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena merindang Jerman. Oh kurias. Oh dia nemu Jerman nih gak mau kena minta.
6: Ayo.
5: Setel lagu dulu lah.
6: Oke, hasil lagu hanya The Bite What Made ngau sapa tuh neh.
3: Jerman.
6: One minute go Max nama penyelia aku.

0: Oke, okay, hanya tadi lagu Nama Penyalahku, Nama Pengurangku, Are What Meet Man. No Max
1: Man. Ya, kebuah Jerman ngelengkak ya, kelihat. Mbak lagunya yang medah ke kita.
2: Aku kagak medah, siapa nama? Gak malu ke nama Jerman.
1: Aku boleh ambil jen mua yang siang. Alu-alu sumit ya, murid.
0: Okay,
2: okay, okay. Lah, nol mai kau bertemu orang Jerman ya, darah. Kau aku mendak.
1: Jaga aku. Tidak tiga, empat dah nak Jerman dia tu. Ada mati okay. Kita ada orang kena nama Jerman. Minta ampun Jerman tau, jaga tundik kami.
2: Oh, okay, jadi kita terus ke ranau minggu tu kita ke sekali tu nih kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching konsep penerang kawan Piala Dunia edisi ke-17 nyentuh angka 23. Anak 21 wow Matthew. Minta sawo 23 atau terus.
1: Oh, nemu kami ne? Kita benar belagu.
2: Okey.
1: Oh, kira ke panjang imiat lah hari kucing neh.
0: Oh,
1: meri peluang agai si dabak si bunya murus gambar Jerman badumpiat. mulai ke pengingat.
3: Boleh lagi habis lumpit dia lagi dia persah sampai sana lagi.
0: Ada guna itu untuk apa dia waktu itu.
4: Kalau perhati kesumiat nyanek ya.
1: Halo sumiat ya.

0: Saya tu cuma lihat kita yang benar ya kontrol macho ada. Saya keris nak jadi gunjak dia.
1: Anak sekali juara Jerman lagi.
0: Anak gua lo aku petugas dulu. Okey. Edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5. World Cup berengkah untuk ke-30 hari bulan 6 kalau menua dua ngatu bermain tu nya Korea Selatan ngau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun kepada sebut laban utainya. Au sigi udah tugasan kita
1: au. Kena anu matahari kita lagi.
0: Mentua matahari ku bang meredang dia nama Jepun, wa Jepun mengangau eh.
2: Mau mari sebut.
0: Sebut
3: ge.
0: Bisi ini. Anang mali. Okey. Penyampau main ke diatur tau kepusingan bisi 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sudah berinda. Edisi ke 18 9 Jun nyentuk dengan guys 9 dari bulan 7 2006 jadi menua ke nyadi tuan rumah dengan tomato-nya Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua ke nyadi champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palandung atur main World Cup tu nya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk nya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kala menua kenya di champion nya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu diatur di benua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 semoga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman.
2: Okey. Musim sebelum
0: edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 nyedok ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu nyadi Rusia 32 bengkah tim ke ngemasuk 64 bengkah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Okey, nyak ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membol tu nya Qatar kala 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur maya tu kala menua ke nyadi champion ianya Argentina. Kediatunya benung diatur kita berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 19 hari bulan 7 2026 World Cup kita ketentu masuk dengan edisi ke 23 3 bengkah menua dongatur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat diatur ba 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari 3 bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke 23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke nyadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 pula baru ngagenuan di Sri Aman Insin.
4: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenudi yang mai tu kita bar diam tu patut mengganti lawan kita udah dipilih jadi nama tu dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tu tadi Piala Dunia FIFA tu dekat di keluarga ba RTM, udahnya ba Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar ba My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluarga nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne nama kebuah ya laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke dipilih jadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertuna kurang ne jadi apakah ditemu kita meka tu apa dinga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun yang tu angka 19 hari bulan 7 2026 jadi ada lepas ke peluang pedak siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piam ga ba RTM Click laban nama tu dalam tempoh tu kita ngan akan uliah mega ngaka live nama tu tadi siaran ya ne okey jadi ya ke dia tu nya RTM betau uliah ngeluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pihak ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan kita ilah jadi nyalah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuat apa nama tu topik ke distia ke Steven Tapati Silai berkawal ngau sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne.
0: Iya.
4: Okey, jadi akhirnya nak nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peninga kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya.
0: Mana gua gini yang nya insian. Oh? Tim di sukan nuan okay. Insian, tim nama.
4: Nato pada.
1: Makin. Pada.
2: Jadi insian sebentar nuan main lagu ni aku kena bah tu saya tahu nanti aku ingat gay.
4: Okay.
2: Udah habis lagi nuan lagu udah nyaku kau ngapa Jerman dulu.
1: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
2: Dah main lagu non sian.
4: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang luan tapi sebenarnya kita main tujuh ke sano kok ya siapa sano nya
0: udah nyatuh sebagai si kita nih
4: okay
0: nya ya sawang band gini yang luan

0: Okey, kita sebuat penemu baru untuk pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke 24 sehari tu ni. Okey. Ni insian berdayaan bertibi kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
1: Kemantai okay. Ke Brazilnya, insian.
0: Dia nak ngulu kena anak baru, bi.
1: Baju tak kena Chris baka zamannya ame ya.
2: Bukan baka Siti Kristina nya lain lah.
3: Celah-celah.
1: Nak punya.
0: Okey.
4: Baru medan. Medan gaman ana nyu serayong kenya aku.
3: Siju.
1: Celah punya.
3: Ni cak kurang nang lalaku udah tu lagi ke pasu. Udah nape iklan tu.
2: Ngai ke Jerman.
4: Lalain. Lalain mun nang lalat ketawa. Nang
1: paling Jerman ya, lagi.
3: Serius ku pasu nak tawa. Oh. Banyak.
0: Kini Jerman ngang di sebab Nana.
3: Ngai kira.
1: Man ku ya.
0: Oh, Jerman ngang di ame bekeni.
2: Salahnya leyang ku. Ya.
0: Oh. Ayang
3: nak kau kopi nak
1: nak sumi alus
0: okay juri kita juga sudah bersedia di konti kita berandang kau juri sekejap.
3: Ya bisa orang kau serius ya celak minggunya kemarin
0: bah minggu kedua tu kita bergelang kau juri kita okay nyaya
5: halo.
1: Halo, selamat tengah hari juri.
5: Selamat tengah hari, selamat di gawai lagi. Mood gawai kita ni
1: ya. Oh, okay. Gawai.
3: Hari-hari gawai.
4: Bukan sebulan hari gawai. Every day
5: gawai.
1: Gawai sebulan.
3: Sedih-sedih.
0: Okay, juri kita still again. Bah minggu kedua engkau kita. Minggu tu balamanya bah kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih engkau ninga kita secara streaming RTM klik ya. Okay, bah minggu ke 23 nya kemari pemutus moga sudah di post aku bah handphone bala kita. Okay. Nyaya. Lain dah kata orang sibu.
4: Siapa nama yang tadi?
0: Oh, bisa nya Yuan Maria nama tadi.
3: Nyenyete ikut. Nama tata baca dah.
0: Ada gua dulu, pemutus bedau.
2: Bedau maksud. Lalu kau baca.
0: Anak tu nitiah tu baru atur Jerman, meh atur sike, meh titiah kita.
1: Semangat, meh kreas.
3: Oh, harus kita meraya tanya belama deh, meraya Dodi belama deh. Lepas saya.
0: Okay, kita sebuah kau pemutus cerita minggunya kemarin dulu nih. Okay, bisa lima ikut pemikir kita, ngari ke lima bengkas station minggunya kemarin, minggu 23.
4: Lagi pernah usah ya.
2: Kita ngai ya. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah 8 hari tu kejap si 2 kejutan.
4: Perini yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak ni tu kini.
3: Kalau minta udah rempau.
5: Bisa balat tu. Ini tu kini
3: sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit voucher kira bisa orang bom.
1: Kita sirap lor.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta
8: Kenyalang.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, carta kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Ngan gua air kuang tu ngan dah. Au.
3: Numan yang ini MC.
4: Seru ya. Au.
5: Itu sebenarnya kuangnya makanya.
4: Nyu aku ke kak aku tadi.
2: Iya.
5: Ngan jadi nah air kuangnya.
2: Nah, siap buka emangnya macam berita tadi nah. Cega ya, ya berapa jam udah bau pis.
3: Cega. Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata, ningkir demi mata kena lemak. Pada aku studi Jerman, kau sida Arif Sriaman. Nya berguai ku masa demi mata pada aku pada studi Sriaman.
3: Pada habis cerita Jerman, ya ne?
2: Agi tampung.
3: Sampai pergi nak cerita Jerman.
2: Alu jadi kebuah mulut. Ya.
3: Hari Sabtu nang ingat aku apa ku tanya nada nuran kopius lah. Dapat Jerman man ku sepat satu pagi deh.
2: Iya.
3: Iya.
2: Okay, pulang nge guys, sibu dulu lah.
3: Nagi liang tikai kami sibu tu hari Sabtu. Okay, nak ngerana jurai dulu kita.
2: Oh, berenda dulu meh.
3: Nih, nama kita akan kerana juri dulu. Aku
5: nibuh, agak, nibuh, nibuh, nibuh, kerana juri.
3: Agak menyelami mahayati. Oh.
5: Nibuh, kerana juri.
2: Juri bukan ingat pemutus, ada.
3: Nah, aku agak mahayati menyelami, menghidupi. Okey, cata kenyala minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nombor 5. Christine ngari ngari kesibu sulu ninggal nama deh, kau yang meninggal nama deh.
0: Nama ninggal nama deh, banyak.
3: Apa ninggal terus karantin deh. Okey, Jana hari miri ngari ke hati yang miri ngai bumpu 4, nombor 4, nombor 3 Daniel hari ni ya ngari ke kucing pengeran hati tengah kalau. Nombor 2 Jimmy ngari ke Bintulu pengerinduk tuci lalu juara kita ya. Aaron ngari ke Sriaman berani mati ku ya. Berani mati siap deh berani mati deh ngacau Jermanku.
0: Kira Brazil menjuara.
3: Oke, hanya tadi pemutus catat kenyalang yo ngerti wae 2025.
2: Iya.
3: Minggu ke 23 6 bulan 6 2 kusun 26.
2: Nah, tahun kemarin menyadar.
3: Untuk
2: tahun kemarin.
3: Ukuam to.
2: Au.
3: Eh kayaknya tadi. Dah menyo omahnya.
2: Udah nih. Oh, ngambil ku naik baru, nulis baru gue yang salah sebut lagi. 2026 nih. Nyumpulai baru gak tahunnya kemari.
3: Makanya, dan sebenarnya aku udah bayar tau baru ah.
2: Oke.
3: Okay. Anak kesal kita.
6: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sesi.
3: Okey, hanya tadi. Iklan kita.
2: Kau ingin jadi ndak banyak iklan berbayar ni.
3: Kau nak lah ketua berbayar.
2: Kau. Ngai ke minggu dua dinya minta Christina datang ngai tanya.
3: Tu sehat aku.
2: Okey, dua mesti pengari dom.
5: Bisa tang bedau bersedia.
2: Okey, nak ngawal.
5: Anak gua dulu ambil. Laban uji pada di video akunya namanya video nanti ayan hari minggunya kemarin video nanti ayannya.
2: Oh my, kasih ada dong. Udah gagap oh baju kancian nih. Ada gue lo dong.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nanti ayan.
3: Nama baru dong video nanti ayan.
5: Nama baru.
2: Bukan nama lah minggunya kemarin limbang nanti ayan deh. Laban kamera di baik ngagai pesta berbulangnya dong.
5: Ya betul.
2: Patut bernama hal limbang terpanjai bernama aku nak berarti kena
5: anang. Anang rompet minggu tahu ga?
3: Kena nama baru harus menerima nama baru aja doang.
2: Nama dah.
3: Ini Dion Adayan.
2: Okey bisa ya.
5: Okey ga.
3: Nama baru tu, enggak aku video Nadaya.
2: Oh, engkau mah.
5: Aku.
2: Nama si buku tu, engkau aku nama Jerman.
3: Aneh ya.
2: Engkau nama Jerman.
3: Bukut ku.
0: Awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di Miri Bib sih.
0: Miri bisnis ko MA.
2: Udah di kontin eh?
0: Iya, udah di kontin. Okay. Baru datai.
2: Bintulu dah Hyun?
4: Nadai.
2: Ah, bedau nih. Miri?
4: Au.
0: Eh.
2: Eh, Miri baru. Hey. Siapa nih? Aduh, Sibu. Nana.
3: Nadai. Udah lari sudah Jerman.
6: Insin. Sriaman kak kriato betul bisa. Harap ke bisa masih dah Sriaman atau yang konti dan kene.
2: Oh, start kamu tu sikal. Halo, kaya konti ni insan eh.
6: Ya, betul.
2: Kucing berdaun nak ke dia tu nak berani janji lah nanti bisa ke lagi nih. Oh, mana dari nak telefon kak kita? Ya, ya. Oh, ni bagi kita bersedia tu. Miri tahu bi?
0: Oh, okey, anang gue ko ngangau dulu out.
2: Okey, bakal selamalah poin kita hari bala DJ 40, juri 40, dan ya bala manyu hari FB kita 20 markah nya ya. 10 lah ke bendara lagi aku darap ya 20 gak.
0: Okey.
3: Ni dah. Iga kesenian.
6: Semangat penuh mansa daftaran penuh mansa. Kita nang ya mai.
2: Oh, sorry baju baju Dom bakal tim US ke main pukul 9 pagi tadi Dom. Oh, US menang Dom 4-1.
5: Ya.
6: Tetap masih tak ngai minat US namun.
2: Oh.
3: Tapi itu sama Brazil ke kak mai sudah.
2: Oh.
3: Alas sunyi sudah.
2: Sebut ke Jerman ke Brazil angkat sudah.
3: Brazil pilih main ya.
2: Oh, kena pagi.
3: Melawan Morocco.
2: Morocco.
5: Morocco. Morocco. Morocco. Nama terdempak.
2: Oh.
3: Bukan nama pagi pilihan sih. Nah, jaga ada bermotivasi sih.
2: Boleh mendak pagi lah nih, 6 pagi.
3: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Hidup.
2: Dini itu okay. Mendak Jerman, bah.
3: 15 hari bulan.
0: Okay, Miri dah sedia tu, MA.
2: Okay.
0: Okay.
2: Anda gua, aku nge-zoom dulu nih.
0: Ya.
2: Yeah. Oh, siapa nama tu?
1: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
0: Jovian.
2: Yeah. Oh, kedua kali engkau sike ne Jovian?
1: Ah, kali tu ketiga.
2: Ketiga ne.
0: Ketiga ne.
4: Nama lagu
0: ne. Oh. Hari di penata Jovian?
1: Aku hari pujuh tujuh tane.
0: Hari pujuh tujuh. Oh, kira penata di Miri ne, asari Miri. Oh. Okey, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
1: Ya, betul.
0: Nama lagu baik saya tu.
3: Jovian. Kamu nak kami sibuk tahu ke?
0: Pama Jerman.
3: Ya, kira ke ngari ke katik ke. Okay, nama lagu?
1: Okay. Lagu Pengendok Putus Setengah Jalan dari Kelemayang Band.
0: Ya.
3: Okay. Ya, apa?
0: Tujuh ke siapa ni, Jovian? Lepas dia tahu benar musim Piala FIFA dia tahu.
1: Nah, dah.
3: Sila Jerman.
0: Nah, dah. Nah, sekali juara Jerman lagi.
3: Harus nah, itu.
0: Okay, jadi kita terus di Miri. Yang pengari Jovian. Dekat mic lagu putus putus penghidup putus tiga kali. Okey jadi terus ngagai apa kali ni wife Emily. Dah sedia Jovian?
1: Okey dah.
0: Okey. Jadi ni. Okey 1 2 3.

0: Okay, thank you.
1: Okeynya Jovian pengari hari YFMiri. Jadi terus sebagai juri kita ya, men?
2: Iya, kita mendengar komen dari juri kita untuk pemikir kita yang terlebah tu, Jovian. Okay.
3: Okay, hai, selamat ngelih hari Jovian.
4: Hai, selamat hari.
3: Selamat, kini. Sebab gawai lagi mun gawai kita ni ya. Okey. Okey, jadi aku ngai mai masa kita. Jadi untuk lempu kini madah pitching work ke quality tone pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benda yang biasa lah. Tau. Engka tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai aja. Lama lagi gawai sebulan setahun nanti hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka kini madah nyame seleka-seleka memang terang jelas dengar kami di to. Untuk bapak buka ya saya nade komen te ke buka ya bagi ku tadi. Si kita manah lah mantap maka mantap gitu. steady.
4: Okey, thank you.
3: Teruskan lagi ah.
4: Okey.
3: Alright.
4: Okey, thank you.
3: Okey. Alright.
2: Untuk jadi artis lah kira-kira nak Jovian sike mana?
1: Kira pihak me ya? Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to MA terus pulai baru ngai di Kuching.
2: Awak. Pada di dom nama utai tengah saya ditucum di dom. Adom.
5: Mesti tucum ya.
2: Okay, mudah dia tucum, mudah utai bamu dia.
6: Ijak.
2: Udah sedia malah nudom.
5: Udah apa aku udah sedia lah. Okay, nagwai. Udah aku ya nagwai.
7: Aku kak nukar kamera lo.
2: Iya, suyang dulu nih.
7: Ya betul.
2: Awak. Balam nyuh kita ke telefon kang uji habis lagu buat cakap nyalang kita lagi lah anang gua maya ke sedia ya belum berlagu nih. Saya ke kredit.
7: Saya main saya ke kredit. Okay.
2: Ni kamera dom tu. Nunggu lah dom.
7: Bisa ke? Udah pada aku.
2: Oh, ya.
7: Okay. Jadi awak ke kita berkelalang kau pengari dari Limbang tu?
2: Oh, siapa nama?
8: EVY.
2: Ya,
8: EVE.
2: Okay. Hari ni EVE.
8: Hari Limbang.
2: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu EVE?
8: Gawak.
2: Oh, dah kerja ni.
6: Kalau ngah catat kenyataan. Oh, sal.
8: Nak kalah.
2: Baru tu. Terubah ya tu.
6: Nama lagu kita ada.
8: Lagu Ari Florin lo, Aib Mata Lelengau.
2: Aib Mata Lelengau.
7: Okay, Evie. Kita terus ngau lagu. Okay, dipilih mana?

0: Nya tadi pengari-ari limbang tu MA.
1: Iya.
0: Lepas tu terus ngajur ini.
1: IB, okay dia IB.
0: Aw, okay dia.
1: Mm-hmm. Diri. Nada yang kebuat info video kamera. IB, lagunya tuju dengan guys apa IB?
2: Nuju lagi terimpu ja.
1: Terimpu ja nih. Aw, engkau tuju dengan guys sedak ke Basibu mah. Aw, feeling apa ini dengan lagu ini tadi dah? Oh, pulang ke juri dulu.
3: Feeling salah ya, nak feeling salah ya.
4: Okay, hai Ivy. Selamat ngalih hari dan selamat hari gawai ya. Okay, Ivy. Nanti aku nyebut Ivy. Kan aku nyebut Ivy pun sebenarnya. Ivy, okay. Hari pengari di Limbang ni
2: ya? Ya.
4: Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujung kaya aku lah. Boleh kan?
2: Boleh
4: je. Okay, jago tenek, jago tenek. Jadi untuk badai Ivy lagu tu bagi aku memang cun lah badai. Dari segi pitching, quality tone kalau aku gunakan, aku nari nafikan lah. Cuma bisa pepat yang tadi dia macam kini madah pak bisa dia bavreto yang tadi macam dia agak nangis-nangis, agak malu-malu. Malu-malu gitu. Malukah?
2: Malunya.
4: Malunya.
2: Malu
4: punya. Malu terus. Ah, oh, terus. Okey, nak kau. Sigi makan ya. Kami pun bekerja. Nadi masalahnya. Jadi untuk tebukai nadi gak boleh sebut kau lagu to bade kira mainan dek lah to. Sebenarnya lebih dari to pun lagi uliah baik dek saya ko. Jadi terus kan lagi kini madah belajar nanti kau ni ke lagu tau.
2: Okey.
4: Okey.
1: Okey, Ibi to culin iban to Ibi.
2: Matulin iban apa iku iban makku iban Bisaya.
1: Bisa campur nih.
2: Campur.
1: Okay, enjoy lah medan nuan lagu Limbang, Konti Limbang.
5: Ya, terima kasih juri engkau Evi nih. Tidak ngari ke Limbang saja peminggu kemarin. Nadai wakil Limbang. Jadi ngarap ke peminat-peminat Evi tu engkau bisa tau nyukong tau nama tu tau support tengundi ba FB YFM. Okey. Agi MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dom, terima kasih ke Steve Shigan gau komen duit ku dah pemikir kita ungkap ya miring gau Limbang EV tadi ne. Awak lu berdaun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dom. Aho. Kasih kata dah EV nang ke buat.
2: Aho.
1: Okey, kita nguji terima kasih kau dulu di Kuching tu. Engkau ya kan gau kita Cata Kenyalang. Hello.
6: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
6: Kemarin ni mah lagu sudah baik. Kemarin kau lagu Pengindo dia
1: penyangkai. Pengindo nanti penyangkai.
6: Lepas tu kau kau mugi baru dengan lagu tu nya lagu tu sama lah. Mugi tu aku tu rindu main aja. Okay.
1: Oh, nang oh, dah tak kas minggu boleh aja.
6: Okay, yeah. Aku kemarin lagu di Tony Usana nya lagu
1: Tepamar. Oh, berenda dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya. Sorry aku ngigak lagu dulu nih.
3: Hari ini Rida.
6: Terima kasih.
3: Hari ini Inuan Rida.
6: Apa?
3: Hari ini.
6: Hari kampung melaban kota Semarahan. Tapi mana orang malaku lagu lah. Aku selalu lagu bari ini aku sedikit lagu.
1: Apa ya? Oh. Nah, ni kan lah orang buka Jerman tak kekingat.
6: Okay. Aku tu tadi ini main aja aku kayak muji tu. Rindu bermain.
1: Ya.
6: Aku kayak muji nama lima wakil lah. Mungkin nak mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
3: Okay,
7: Ya, terima kasih senyum nyokong sike.
6: Ya, sama-sama.
7: Ya.
1: Oh, sumit udah agak guntian nih, Rida.
6: Ya.
1: Ada lagi pengawak. Ada lagi pengawak aku nyelepa kita. Karaoke gak kita yang lantang hati nih.
6: Iya, ya. Aku jadi laki di rumah.
1: Iya, okay. Dari di non, Rida.
6: Muji nanti salah lagi. Baduk lagi, okay. Thank you.
1: Okay, nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Rida. Nuan dengan komen dari Duri Bar Radio lagi. Oh. Okey, terima kasih. Nyak ya, kawan kita dari Kota Samarahan. Pula dengan guys, Steve Regan.
1: Okey, hai Rida. Mana nak lagu yang tadi lagu terpambar kau ya. Tadi yang mana tadi nama, nanti nulis lagi badok kau ya. Nanti badoknya, apa mana lagu?
0: Iya.
1: Sikit dia terus ke jahatnya. Nanti kalau mana stop, stop nanti terus ke okey, Rida. Kini ke mana, Pak? Teruskan lagi awak lagu merindang tu mayuh lagi teka di pelajar awak. Jadi nanti semua jago bisik mayuh datang ke konti kita kita. Nyak baru best gig kita dengan live tidak lagu itu. Okey jajak komen dari aku untuk Rida tu.
0: Iya. Nanti semua ART nya sudah tembuk na tuan.
1: Nyak
0: main-main ya sangkai bu pias itu.
1: Nak kilo ngelak cerita lagi udah.
0: Okey. Balam menyuh komen dari poin dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 api mega hari penyampai radio 40 nya ya. Di mana kau jerman?
2: Kira besar lah. Kira besar lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia udah berlaki be.
2: Kaku.
0: Bukai. Ini tadi kadang tahu lagi dah.
2: New lain ya udah. Yuk lain ya
3: lebih. Tiba.
2: Yuk ke sana lama. Kan yang kenal tadi.
0: Okay.
2: Be. Aku tak ada bintes semua makan tinggal. Dan tiada makan ya ke hujan. Mana aku nyawa dah tak ada tamar nak.

0: Orang dah
1: Ya.
2: Orang bujang mana bahasa Sarawak itu anang kalau milih ya.
1: Awal utara bisa ya mana?
0: Nanti bisa rahsia minyak emen atau padahnya.
2: Anak kalau lama rahsia.
0: Ya rahsia tu muniko lagu Swelian.
2: Ya. Oh gak. Okay, kira ke nulung sibu gane sibu engkau bintolo. Nanti bisa kata lialau baku ciam 082-258-634.
0: Iya, di miri tahu
1: uji.
0: Nanti di miri tahu uji baku 085-423-634.
1: Okay, ini Pak Syaman 083-325-436. Lama ke buah ni orang Syaman tau ngai.
0: Agi pegawai ni insian.
3: Agi kawai.
0: Agi uha tidak ya.
1: Okay, sibu 084-353-224. Ya mana nak sibu nunggu pelaku. Isian nak ngani ke konte. Gawai tata depo.
2: Tumu amai nuan data isan lagunya.
4: Cuna lagunya neh.
0: Ngelanggak mat orang neh meh po.
4: Kepanya buat.
2: Iya kepala. Iya kepala isan. Akan siang meh.
4: Akan siang mati si isan.
1: Jawab deh pedak di kamar lah kok kan mau benaran rupuang kari limangnya jawab.
4: Mahal. Kaya ME tadi mana ada yang benang ambil ngambil isan deh.
2: Iya.
4: Maya gawai nih ME.
2: Iya.
4: Nyeragu wak nyawa.
2: Iya. Menyuh gambar di kunci ya bah media ramai ya dom.
4: Betul. Bisa kau benang gambar ya. Iya. Sampai curi benang. Kami nak tay.
3: Step. Kita nyakang awak sih bu.
4: Hei baca.
3: Hello.
4: Ni mana sudah tumbuh setiap.
3: Ni deh. Nama anda dah nyawat kok.
4: Ni deh.
3: Hello. Hello.
0: Ya, hello.
3: Siapa tau?
5: Emilia.
3: Emilia.
1: Udah enggak bedau nak.
2: Hari ini bedau.
3: Hari ini Emilia.
5: Hari ini.
3: Hari ini. Hari ini.
0: Saya kekalat ingat nama.
3: Emilia. Akhirnya nama lagu kita ya Emilia.
5: Atinuan Atiyakau.
3: Okay, mahar isi hati. Atinuan. Saya bertawa aku. Ranau dulu ya, Nay.
2: Agi juga kertas. Anda gua dulu.
1: Emilia, kalau ngau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
2: Bisa ya, cara telepon.
1: Kalau cara telepon. Nama nuan ngai ni kayak ke konti dah. Jauh nuan dari RTM Sibu.
3: Kayak ni ya.
0: Ni ya, Miri.
1: Oh, ni Miri. Okay, ini kayak gaya kenyak ya.
0: Bapa kau Emilia udah dua kali nengau ne, si K itu.
5: Ya dua kali.
3: Oh, bisa kena earphone mana?
5: Bisa.
3: Okay. Dah sedia ada?
5: Sudah.
3: 1, 2, 3.

0: Oke, Anyata de Lago, Ari, Sepatu Tere Emilia, Ati Nuan Ati Aku, Poya. Oke, kita ningat ke juri, ningat ke juri Ari Radio lagi, ya.
1: Oke.
2: Oke, okay, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke, tadi benar, ngantin nama, kok gua gay ke bakas renya sama sulu ningana mah deh singin ku kanunu ku ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirim itu ya, betul.
2: Oh, ngeri kesibuk.
0: Ngeri kesibuk.
3: Oh, sibuk.
0: Kan memiri kutai.
3: Nih, kan jadi nah, lama sih hari ini ya. Ini kulit dia.
0: Di tetes langau.
3: Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Hati Aku. Pe, yantiknya uliah lagu Pak Konti ya, saya kemana masa ada jangwanya, Tok.
4: Kalau aku kalau asuh yang nikik Konti, tang jauh kok ya.
3: Saya nak suka mana, cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi ya, bisik delay. Tapi untuk sebenarnya tadi yantik bagus lah, mana sama ya, masa ada jangwanya, Tok. Nah, komen buka aku cukup, mana teruskan lagi Emilia, Tok. Ini nemu bisik, maya si rezeki uliah jadi pemerintah, enggak apa semua, Kak. Cun, serah itu memang, mana lah bagi aku.
4: Ya, harap ke Emilia bisi awak nanti yang hari 6 cetak kenyalang ya, tak tumbuh datai buku hari niah deh.
0: Masa niah kemiri.
4: Iya, betul.
0: Dah kami sibuk kemiri deh.
4: Iya. Masa niah ne pejam.
2: Masa lawalah. Lawalah hari sibuk kemiri. Nanti dari bawah hari niah ke Konti berapa lama bi?
4: Sejam lah.
2: Lebih
4: nanti ya lubah sejam setengah. Nanti ya tumu mupuk naik berumban. Pagi ke ya mupuk.
3: Sejam ya.
4: Santai.
0: Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kenapa? Kira pukul 4. Mbah Nurul ni.
0: Apa?
2: Bukan. Ngambil kena berumban.
4: Iya.
0: Ya pukul
4: 4. Tak lalu tumu ke nya eme.
0: Nanti pukul 4 lemah. Nak ngajak tak kalah yang.
4: Kira Cina buka jamnya.
0: Bayangkan kok pukul 6 pagi ke 7 setengah nanti buka. Kena Cina kena pukul 4 pagi ini dengi ga. Nanti sih bawa warap lah kok bisa kena buka pukul 4 pagi kena mi.
2: Bisa nih nana.
0: Bisa.
2: Badininya.
0: Apa namanya? Jale bridge, long bridge.
2: Oh ya kusinyo bubur ya.
0: Ba seberatnya pun bisa. Mayu kedai buka kamu pagi ya. Ba explainernya bisa.
2: Aw.
0: Napa dia enggak makai di sibo?
2: Aw.
0: Aw nyajam ya. Sekian terima kasih Jerman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Kita gak ngari ke.
0: Nama buat dia belum.
2: Siapa belum?
0: Dari buat dia belum.
2: Nada belum. Okay. Bintulung gak siapa kita tahu nih?
0: Bintulung kucing
2: ya. Kucing udah rida tu.
0: Bintulung
3: udah rida.
0: Sri Aman.
2: Oh gak izin. Okay. Telepon mbak kucing udah berapi. Aku nguji nerima dulu. Okay. Kalau kita. Hello.
0: Masa
5: umah kaya. Anu teleponnya.
2: Apa eh apa ini? Hello.
5: Tadi berapi.
6: Hello.
2: Oh ya apa ini? Apa ini? Anak tu ngenyer wai. Siapa tu wai?
6: Hari Kenawit.
2: Hari ni?
6: Kenawit.
2: Hari Kenawit. Siapa nama?
0: Yusuf.
2: Peter.
0: Ada pangsanya. Udah tahu ya kan?
2: Peter.
7: Agi kena karantin kan?
0: Agi kena karantin.
2: Amai, minggunya kemari ya Peter.
0: Kena karantin dengan Peter Ucuang.
6: Tahu. Narik kincir coba.
0: Udah agak karantin.
4: Narik kincir.
0: Agak karantin. Nak pulang dengan kena karantin.
5: Ini lambatnya.
0: Bulan apa?
4: Oh, jaga sah.
0: Bulan apa? Cukup bulan.
2: Oh, 6 bulan ya karantin. Oh, ilang uji baru Peter.
4: Mesti
5: 6 bulan.
2: Aduh. Dengar aku nak ada kantin kata dia. Ngeluh pala gawak saya itu.
1: Oke, tapi saya orang telepon ke saya mantau muci tau. Aduh, bakal judi melanda. Halo, siapa tu?
6: Halo,
1: siapa tu?
6: Halo.
1: Ya, siapa tu?
6: Ya, Stanley itu.
1: Oh, Stanley. Hari ini tu Stanley.
6: Hari kapit.
1: Hari kapit. Oh, jawab hari kapit atau nekap lagu hari kesiamane?
6: Iya.
1: Oh, lagu nama apa?
6: Muji mai lagunya nama tu. Kau tahu mas? Lagu rezimnya yang Nuan Meruan Diati.
1: Nuan Meruan Diati.
2: Okay.
6: Iya, iya.
3: Senyum-senyum ini saya makin lagi dengar gak?
2: Jadi lagunya. Oh, kenyam kita. Oh, kita telefon ke Kuntiana tengah ngenyit hello.
1: Aku kira-kira kena goyanya sama ngoya tadi melantai.
2: Juga bersambung ngoya tadi.
1: Oke, Stanley udah setianuan ya?
6: Ah, udah.
1: Udah, nih. Kalau ngawur lagu seberapa tau Stanley?
6: Misi sekali dua piano.
1: Oke. Atau lagu Nuan Meruan Diati. Terima kasih Stanley Arikapiet.

0: Stanley.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Jadi hanya ke pengari kami hari Setiaman, Stanley peningari kapien. Kira okay.
2: Sudah boleh kiranya dah.
3: Boleh. Baru dah nampak ke puan aku tadi. Komen juri.
4: Okay, hai Stanley, sama tiga wai yang tiap lagi bisa dengar Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi, bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua segi. Maka ya, bakal kemarin tak nyamai, nanti boleh datang ke county dah. Lagu live sekali nyamai ke kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi, dari segi kenimadah buat suara ya tadi, nada isi masalah lah bagi aku sebutan tadi pun ada. Nada boleh mayum di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi dari segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betul naik kena kita bergerak. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Sriaman. Lagu yang tadi mana-mana. Kini lagu tadi?
3: Nomor Wali Hati.
0: Nomor Wali Hati. Tiap-tiap lagu kena nuju ke aku kakak hati.
2: Ada yang macam. Aku dah mulai aku lagi. Ayah nama
0: kena. Okey. Kira udah lah kami Sriaman tu siku pengari ni.
3: Kita ngigak pengari Yun kan eh? Okey. Bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okey. Putus. Nguji baru. 28634 nya ya.
0: Nuan bisa dia Matthew?
3: Di tok maku.
0: Baru bisa nyu padam baru.
3: Orang nanya kita jujur kita nyawat tau.
2: Nanti mana yang nak nyawat?
3: Ya kesalahan Nuan bisa dia Matthew ke?
2: Nanya baik belayar.
0: Aku tanya ngumai no nyawat telefon Nuan dia. Lapangku tu bisa.
3: Hanya ya berapi baru. Nah, rupis.
2: Nah,
3: ini ada. Salah. Hello. Hello.
5: Selamat tengah hari.
3: Oi, selamat tengah hari. Siapa tahu ai?
5: Jimmy.
3: Hari ni Jimmy.
5: Hari Bintulu. Hari Bukit Beruak.
3: Bukit Beruak di Bintulu ni.
2: Okay, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy.
5: Semina berpangan aja hari.
0: Apa ni?
3: Cepat main lagunya.
0: Sino main berpangan aja.
5: Ikan mah?
2: Ni kau nemu?
5: Joni aman.
3: Joni aman. Lagu lama. Kau ingat tu? Lagu lamanya Semina berpangan aja. Nengok istak. Sim dah karaoke nih Semina berpangan.
2: Kalau ngau catat kenyalang Jimmy.
5: Nak kalah.
2: Baru ya aman nih. Ngari ke bintu lo tau.
5: Uji tu.
3: Uji dengar tu dulu aw, nanti ya nerecun lagi. Madah ke aw?
2: Iya ni? Iya ni?
5: Baik ya. Lihat kan?
3: Buka itu nih.
6: Kai lain
3: bunyi. Tiada.
6: Tunggu nak keyboard saya ko.
3: Ada keyboard. Ne. Lagu ni aneh. Aneh gue lo.
6: Ne. Okay.
3: Ni karaoke ni aneh.
5: Ika karaoke
3: je.
6: Iya. Tapi selalu lagu lama. Keyboard bisi. Take original saya ko. Nadai baknya tanya dia. Tahu giga dulu lah.
3: Boleh kena bersih keyboard tu, Jimmy. Ningat dulu sekejap. Boleh ni?
5: Boleh.
3: Okey, Semina ya bisi jam 4 minit lah empuh tempo ni. Okey, ready Nuan, Jimmy, hari Bintulu, ngari ke Bintulu, lagu ya Mina berpangan aja Johnny Aman.

0: dengar muzik.
1: Oh, lamanya jauh kirim nyari kucing. Terima kasih Jimmy.
0: Okey.
1: Dengar komen juri kita di radio lagi.
0: Okey.
1: Okey, nyak ya. Lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman di bayi Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okey, komen juri kita.
2: Kejap mungkin dulu ya. Ha, ya, boleh. Nak salah pantik kita tu kini mana belajar utai ke penguat lagu tu tadi. Bisa guna ya. Dia hari ini nemu kena kita melah pinang kawin baru salah. Kena kita nyak salah sebut. Okey, Tuan Jimmy teruskan kita nak ya jalan komen boleh. Diberi kong kita.
1: Ya, saya juga lagunya nada original Tion yang pun eh.
2: DJ Sriaman okey main sesenyum kan lain macam senyum mana eh.
3: Yeah.
1: Lagu
3: mesti senyum kita.
1: Oh, lagu rentak kenyak si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Lagu baru kenopi dah biasalah.
2: Segini dah kelari lagu
4: kenyak. Baru kenopi.
1: Ya.
3: Kenopi jano lagu.
2: Ya. Sama tajuk lagu tadi minat bapangan aja.
1: Minat bapangan aja.
2: Dia aja minat.
1: Dia agak bersihnya laju amai ti kita hanya benua lalang injen tamak betul buah ka ngenyadi gigu tu buah nah.
4: Ngenyadi.
1: Oh, gi makan timoti ya bakanya deh. Dah menah gi minyak baru tanya gi ya.
4: Bukeni
2: betul. Nah. Rindang mana?
4: Anda ngepon ya.
3: Ujian dia kena injen ngenyadi.
2: Tok, pama berjalan tengah malam ni ingat ketawa ke tu dua mak teman lari. Rajuk lari ke memula.
3: Ni buyan baik.
2: Nah, balik kibak kan. Oh, anjur tu gimbal dia.
1: Orang ke dunia sepiaknya ni ingat nyak tahu apa dia bila siapa sebenarnya membok ke aku ke ya. Ni orang nyak ke bila.
3: Okey, aku main cerita aku perlu deh ya, engkau sore tak nih.
1: Nama dah.
3: Main iklan.
4: Oh, main iklan.
1: Oh, iklan kita nunggu dulu. Ada iklan berbayar, serius dulu. Oh, okey.
3: Berbayar. Oh, okay. Main iklan dulu kita.
5: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai
3: saya sih. Okey, nyak tadi abis ya.
1: Aw. Tahu pada baru gua enggak klien nyung lebuh sehari bulan deh.
3: Aw.
1: Tang ada salah bagi tadi aturan jadual nih.
3: Aw, ni teh kata jadual udah tadi tu deh.
1: Betul.
3: Aw, orang enggak suka main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali ke kita.
1: Lagi digagai sudah marketing lagi nih.
3: Aw, kesal aku ni.
1: Aku ni berarti kali bulan ninganya 11 ndai namanya 13 rito ke aku.
3: Ya aku tak ada berarti namanya dan lebuas nama ge saritau.
1: Oh, nanda salah ga awak ke yang pula ngatur perkaranya.
3: Okey, udah nya nama ge dah.
1: Kau bi beda ke belaki.
3: Ni. Irau mai MN eh.
1: Kami ke lagu baru ke nopi nemu-nemuan.
3: Kau.
2: Kak ngasak ke kaki.
3: Nang. Ya. Ngelak ke flow dulu. Sama, serotai tahu.
1: Oh, berimbai ke nopi. Ya benar, dah lagu ke nuan, lagu ke flow. Nah.
3: Nah, dah buat tengahnya. Buat tengah-tengahnya. Dah lah itu berumbannya, Emi. Ini Yun. Niti aja tu.
1: Mana nanya orang sini ya?
3: Nah orang sini ya,
6: lubah. Ila ge, sikat ge orang laki kedatai baru.
3: Kada kesira sini ya, pada wada. Kada kesira sini ya, tau lihat konco-konco. Lama ke ni nemu
6: ni sikap dia tu lah ni.
3: Dia tu dah dah modernnya lain cara ya.
2: Tentu dia ketawa telinga aku. Amat aku. Budi aku dengar saya Rana dah ketawa je telinga aku lupa.
1: Puji dia pindah ke Kuching Nana. Tidak gawat malam pukul 12 yang aku tumu sedangnya lari deh. Naya pula itu deh. Sudah ya lari. Bukan kita yang lari.
6: Aneh sekali. Sudah yang aku dia makan. Apa jadi aku dah.
3: Misi ke kawan.
6: Kita kawan ke ngana kudu kadongak nongak ku dia. Apa penyakit ku deh?
1: Nei.
3: Ngau ketawa sekali menya nana.
1: Jangkam. Jangkam berkening.
3: Pakai belum.
6: Hai sis.
7: Okey, kita nyau kat transport baru nya. Baru ka
1: nya. Tahu gak Guji baru telefon nah pendengar kita lagi panjang awak.
7: Ya. Tena ME ke berlaku kita lagi seminar ko je nemu ko ya.
3: Betul yang insian setuju kau.
7: Ya, kau mana nak pandai berlaku ya kau deh. Lagu Stevenson ya.
6: Mayan ya.
4: Besar ya.
7: Mayan ya, besar.
4: Stevenson ya, ngajar sebab. Bukan ya ngajar Stevenson berlaku sebab.
7: Ya,
3: ya.
1: Stevenson ya kelihatan tiga lemah beruntut ngaku awak. Dan nyawa yang mana.
4: Ya beruntut.
6: Jadi dia tahu ada belagu Selina.
1: Ya. Okey. Pendengar kita ke telefon anda kena 633 kena 634 batal sama baru lah diangkat kita. Lebihnya tidak berkunci engkau PC. Okey. Hello.
8: Hello. Hello.
1: Selamat doai.
6: Uji uji padam ke dalam radio naik.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu? Hari tak tahu. Kang hari ke siapa tu dah?
8: Hari ke Kuching ni
1: kok. Barang ya agak. Lagu nama apa ini Pridi? Mereka
8: Pridi putus sate.
1: Mereka aku atinuan.
4: Hah? Beri namanya? Putus atinuan.
3: Beri putus atinuan. Beri
6: jaga atinuan. Beri dia
3: putus atinuan. Mana ngacau?
1: Dengar dah beri cangku. Cangku atinuan.
4: Bisa gak kelau wak?
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul?
4: Beri Pemutus Hati Tuhan.
8: Ini apa lama tinggal kita. Ini kan kita
1: juga
8: lagu nak.
1: Oh, dia mengingat ane. Ane gua elo Beri Pemutus Hati Tuhan. Oke, nya ya.
6: Bisa kena ya phone dan Freddy.
8: Bisa dalam aja dalam kereta aku to.
6: Tapi ya, ada sangka kasih jalan mana.
8: Udah saja.
6: Oke.
1: Oke, okay, dari Dinoan, Freddy?
8: Udah.
1: Oke.
8: Okay.
1: Hanya ya.
8: Untuk mesti lain itu.
1: Betul mesti lain?
6: Kini.
3: Kini, agak confused kok.
6: Ada sedih.
8: Apa ini aku lagi tepul manu kaki?
1: Aku head dulu hingga ke mesti menyuh lagi lain. Gak ke benar lagu gak putus dah.
6: Nyu ingat ke video soal sebab aku ngas suara meram atau telefon.
2: Bune. Papa dulu lihat tau.
6: Papa tiba suara tawa telefon yang pakai kalau aku.
2: Ya nanti penginok benar serangan mula mana ngai.
6: Pengalamannya Steph.
2: Iya.
6: Oke kan.
2: Amat aku dah ada lagi kak lain kin ke babah kin giga.
1: Bicara kau ni tadi Allah.
6: Ya kau lawantu tu. Babah. Ana kau tu lawantu na radio tu.
2: Ni jadi kelar itu tanya.
6: Okey.
1: Okey.
6: Kau pernah sih dah ke babah yang berlaku.
2: Ya, dia ni mesti lain ni masalah.
4: Lagu babah.
3: Miri itu kita ngunci di Miri nih.
1: Okey.
3: Ngunci dulu. Halo. Enya. Iya. Tahu baru.
1: Ya. Muji baru ke ngek ke tu tadi Friday ni. Okey.
3: Oh, Muji baru.
1: Oh, hello.
9: Hello.
3: Ya.
9: Hello.
1: Hello, siapa tu oi?
9: John.
1: Acuang ni ni acuang.
9: John.
1: Oh, John.
10: Dawan arga nyawa.
3: John.
9: Aku
3: kena
9: ngiat
1: dulu. Awak.
9: Boleh lagu kena gitar.
1: Kena gitar. Enggak kena deh. Didingan lagi.
9: Uji dulu mimit.
1: Oh, tahu gak? Oh, tiup ke mimit gak?
4: Oh, benar mah.
1: Sigi dah
3: standby.
6: Mana tu? Masking.
1: Oh, Sigi dah standby. Hari ni tu. Hari ni John.
9: Miri.
1: Okay. Miri.
10: Ngarik siapa John? Ngarik siapa? Ngarik siapa?
9: Ngarik nana aku.
4: Hah? Aku pun ngarik.
1: Sibu ne.
3: Sibu.
1: Lagu nama apa ini John?
9: Sebenarnya kenal lagu.
3: Oh, sebenarnya kenal lagu.
1: Oh, lagu Stevenson. Oh. Sebana kena lagu.
2: Dinganya au DJ kan sibuk.
1: Ah, nak kena sibuk. Eh kena sibuk. Kena gitar ya.
3: Basking.
9: Nak chorus ya lagi au.
10: Ya apa kena ke chorus ya deh.
1: Ngucil. Okey. Au. Nak pulang ke Inuan tu John. Okey, ready 1 2 3. Okay.

0: tajam-tajam.
1: Oh, ngaya dehnya. Cuna ada dengar kau.
2: Gika dengar.
3: Dah ngawa ke Ila, Ila, Ila nguji baru ke Jun.
0: Okey, okey.
3: Oh, ngambil full song dah.
0: Ya, ya, ya.
3: Oh, tu kira.
0: Nanti practice dulu.
3: Oh, practice dulu lah.
1: Nya jengap aja. Kata ngaya dek baru ngaya
3: dek. Oh, jadi nya Jun Ila nun nguji baru aw.
0: Okay, okay, ilang uji baru.
3: Oh,
1: nah, ingat lirik
0: tadi.
1: Oh, berita ya. Oh, berapa? Berapa?
0: Selamat
1: hari gawai. Selamat hari gawai.
3: Ya. Okay, bye John.
0: Bye.
1: Gak nyari, okay. Gak cengap kena John.
2: Nanti udah kau komen tahu apa ini.
1: Gak nyari komen pada tapa kurus.
2: Tuh kan masalah bapak lagu orang ketawa tau dulu lihat tau.
3: Iya. Oh, kira kayak kinsil nama John tadi nih.
1: Oh, kinsil. Kayaknya ada aja jengap ya.
3: Iya.
2: Rancay.
1: Dua kali minta kayak kena tembak kurwa dia ketau.
3: Kira ke riasel punya tadi.
1: Oke, enggak. Iya, karena ngacau laban ya berani nguji. Iya,
3: betul.
2: Iya, betul.
1: Ya kak ngau program kita deh.
2: Ya kak agak keunikan. Nanti ya full tadi mana? Mana tadi?
1: Nyapa kuat.
2: Umbah ni boleh jengap, ni boleh jengap. Nanti
1: jauhnya John, tahu nikit kunti miri itu. Baik kita.
4: Baru cun nih.
1: Baru kita minta live.
3: Oh, laban dia bak miri nih.
1: Iya, tadi ni ah tadi.
3: Oh, ini ya.
2: Kemiri ini
1: ya. Ada ni ya. Dua.
4: Ada bisa target lah minggu baru.
1: Kira harap serah ni yang boleh turun ke Miri meh. Miri. Studio Miri.
3: Halo.
5: Halo. Halo, Je.
3: Fridi tadi ya.
5: Ari Semarahan, Je.
3: Ari Semarahan. Siapa nama tu, ai?
5: Libin, Libin.
3: Libin.
6: Libin.
3: Libin. Oh, Libin. Oh, Aris Marahan. Lagu nama tu ya. Libyan.
5: Kau main lagu mana je? Aris Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Lagu ni?
2: Lagu ni.
1: Sultan eh?
5: Sultan
2: lah. Uneh. Tahu mesti baik dari mana? Tahu kan memula aku tahu mula.
3: Oh, lagu tanah.
2: Okay, okay, okay.
3: Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah.
2: Tusuk ya, tanah.
3: Oh, tusuk tanah. Anak gue lo. Gari ke sepanu tu?
5: Hari kucing ada je.
3: Okey.
2: Sini.
3: Tanah tusur ya?
2: Tanah tusur.
3: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
2: Rangkang besar.
3: Oh, Rangkang Patah Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
2: Salah pinggilan, ada yang bertemunya.
4: Lagu baru kini.
3: Rangkang Patah. Okay, nyu beliat orang perutku baik ketawa Rangkang Patah. Nama gede?
1: Tusur.
2: Tusur.
1: Tius.
4: Oh, baru tusur tanah.
3: Okay, nyu ya, okay. Oh, iya tengah singletnya nih. Betul.
4: Oh, kena singlet ini apa ya?
3: Oh, baju sampang kena orang pu. Singletnya
1: diprati ke MA.
3: Oh, enggak kesalah lagu. Okay, Libyan, dustin by Libyan.
5: Okay, dah.
3: Okay. Okay, nyaya.

0: Okey, dan awak dah lebus ke orasnya. Kira kau boleh diterima menya. Terima kasih, Gagai Libyan.
1: Okey.
0: Lagi nan, ninga komen dari juri kita yang dengar radio ni. Okey, bye. Libyan kena telefon main lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Yang simple short form mau tusur tanah aja.
0: Okey, kau menjuri.
2: Okey, hai Libyan. Bisa maya lah tu bertemu tuan duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal dia pun pedih ke main lagu tu sebenarnya. Okey, bermula sehingga mah pedih. Anti Indian berdau cukup hangat, anak main lagu tu.
0: Ya.
2: Lagu tu ya lain macam je tau. Okey, untuk Libyan, abangnya separuh jalan tadi. Okey, separuh jalan kira ke temboknya. Libyan, anti uliah pemilihan lagu. Tau. Maka kemana tadi walaupun tak tersuka-suka, kadang-kadang nak malah kan orang bisik ni nemu bala komposer-komposer ke penuning radio to kang gigap penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyan lawan naik sudi mai lagu rangka patah tu so tanahnya. Siapa ngerampas pengrindu nuan. Ila tu duit Libyan. Jadi nya jamah komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyan dari Semerahan.
3: Harus mai lagu yang dekat.
4: Pengrindu nuan.
5: Ya, Woody. Tanya dia Steve Sheeran. Tu siapa tu tadi? Siapa lagu tu?
2: DJ kita yang
5: mana? Jom ini nyanyi tu lagu. Ada apa pada ya?
6: Halo sambung MA nya.
5: Ba. Ale, male jaga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada yang budak baru. Ai. Halo ngerampas mikrofon.
5: Ya, yang nyanyi tadi.
6: Kenapa gigit hati? Paling asal hati.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban lagu. Okey, nama lagu dia tuan, kena bagi nama malam banyu.
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke sitet nya lah baru main lagu.
6: Ya. Nak sih kami nada.
2: Nanti lain itu anak sampai ku ke babah kini kau lain tau.
5: Panjang ya.
2: Ya segi bekerja. Lawan tadi empu ketawa tadi ke, dengar saya tadi kena sekali ketawa.
6: Nai.
0: Okey.
2: Okey, jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku boleh main lagu tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agik Bisik Pengerindu. Nada yang jadinya udah subah. Maya pengerindu subah agi yang tawanya di berap kebabas kian ngigat lain lah subahnya subuh. Sudah tu nada dah. Ni pun banyak ya umah-umahnya. Aku lagi orang main di mana macam.
0: Ya. Gak ke lengkap orang bak, tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan. Ulih berdarat, ulih kena grab tu lagi. Mama lagi tisir pendiam lagi. Pedih sana bantah.
0: Agi Bisik Pengerindu Steve Sheeran. Juri jemputan kita minggu 24 hari tu. Yang merindang balam anyu. Akan pergi live dengan kita Steve Sheeran.

0: Tempat jaring agai juri jemputan kita. Ha, ngau lagu ya. Agi bisi pengerindu. Nah, okey. Juri kita maka sikori semi finalis kita carta siapa juara nih tahniah tuan.
1: Amo thank you.
0: Ngara kula nyingkang agai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okay. Balamanyo 8 minit lagi kirakan beri peluang tu ngagai nuan dulu dom.
2: Nama ko?
0: Awah.
2: Terima kasih ngagai. Nuto. Terima kasih ngagai juri step sudah jadi juri cerito. Jadi pemegang terima kasih ngagai pengari limbang. Terima kasih yang megang ngagai peninga ke bisi mendiang ke cetak nyalang lalu mulai baru minggu baru ba cetak ke nyalang.
0: Okey, ngagai nuan tu di utara.
3: Oh, jadi terima kasih juri laban dah ngetah diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau selamat hari minggu. Okey.
0: Nya jabi?
3: Iya, nya ja ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngada be.
3: Okay. Mau emet.
4: Okay, terima kasih ha guys. Semua balap penyiar semua panjang ruang nyukung kita. Terima kasih guys. Apa pengaruh sibuk tadi nih? Emilia. Aku dah ngari kesibuk hari ni. Ngari kesibuk tadi. Terima kasih dah menyerang berani nguji. Tajak pengen telefon. Nanti boleh hilang. Dah time kaya kontin eh. Kesemak mah kemiri.
3: Ya, betul.
4: Nyajak kaya pedah kuang.
0: Okay, nuan tu Yun.
5: Okay, terima kasih Tiu. Terima kasih juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy. Udah ngari ke Bintulu. Hamerik selamat hujung minggu. Nyajak Tiu.
0: Tu ngagai nuan tu Insian di Sireman.
6: Okay, terima kasih kawan-kawan Matthew dan luan kita sebuat datai ke penyangkai ni. Terima kasih mengangkai Steve. Steve. Okay, jadi terima kasih kawan-kawan pengari kami siapa tadi ni. Stanley dari Kapit, main lagu Nuam Ruan Liati. Okay, terima kasih kawan-kawan semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya, lagu nama Bayi Nuan Rumah Penjaya Sri Aman.
7: Lagu Isan si. Dah tau. Amat aku.
2: Pekes dengan Insiannya.
6: Nah, dia belakang hubung sebenarnya kebenar ya.
7: Ya, bertanda ya pada aku lain dari pegawai Bajar Ribisik, gambar baby dia.
4: Mayu.
0: Aku kasih ke Tudah Freddy nyo datang buat tempat ke manyuh lain nyo kita nyo buat pengujung program tang Freddy nanti nampak awak datang ke konti kita berlagu nyo Megan eh.
6: Ya.
0: Betul. Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih daripada tak tahu tadi nih.
6: AME aku ke ngenap peluang tu nih malam tadi kami sebuat tu bisa ngilian tikai baru rumah jarum di Cangkul. Jadi sidap rumah jarumnya tadi kira salam ke semua YFM DJ YFM lalu terima kasih yang kaya semua sidak ya nih baru rumah panjai Pak Cangkul di Lubang tu. Alaban sidak ya selalu ninga ke kita iba YFM. Peminat mayu hamba Cangkul dia.
0: Ninga DB.
6: Terima kasih mayu.
3: BCMA.
0: Rela buat antuk yang salam B.
3: Nak jauh jangan masuk jalannya.
0: Okey, sebentar kita menjadi 34 surat nyawa bergelenggau pengari kita hari Sri Aman. Anak kedua lagi kira akan lengkap ke program carta kenyalan kita yang gaul setiap lagu hari siku muka pembangkit kita semi finalis carta siapa juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mumpuk kita sebut nih.
4: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: 101.3 FM.
1: Kabupaten Berinang kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngalih hari.

Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Semulai Sejalai Gawai FM Bab Program 34 Surajawa Nintian Ari 6 Ngau Ari Minggu Sepengelamak Sejak Ari Pukul 3 Ngali Hari Gagai Pukul 4 Lemai Randau Gau Balati Landia Bak Industri Music Pengelandia Jari Ngarang Buam Mukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh mengganti pedat live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Ya, jadi ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Mereka sama ngali hari lalu piang mereka selamat bertemu baru ngau kita peningat bawa program 34 Seranyawa Neman Padan. Jadi minggu tu gintir kami hari YFM Masriaman mai ke kita temui bawa program 34 Seranyawa Neman Padan ke minggu tu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua bala peningat ke benda mendiang ke kami bawa YFM sekali ke kita yang mendiang ke kami Pak Radio piang mereka Pak RTM Klik kita akan ingat ke kami Pak Portal RTM ngau kita ke benar-benar kami live Pak Facebook ke Seriaman FM jadi anda ingat like share ngau komen 34 Seranyawa kita ke minggu itu jadi bakal sama juga Pak program kita ke sekali itu program yang ditabur ke kita terus dari Facebook ke Seriaman FM lalu lihat di dengar juga di serata dunia ke sekali itu ne. Jadi apa program 34 ke minggu itu peningat kumai siku temui orang kendang pandai ya ke nama itu landia apa pengawak begagak ke tenun jadi nanti sama itu suah kita ini tadi tenun kebat tenun nama itu macam-macam tenun tang ke sekali itu aku mai kita berarti ke bahkan ni ke cara tau ke proses kita dibantu begagak ke Tenun Sungkit. Jadi ke sekali itu temui ke dibayi aku buat program kita ianya Encik Davis Anak Meriang siku hari nama tu nebiak kita bangsa ke Nang Panai terbangkar nama berpengawak bertenun ke Tenun Sungkit. Jadi terima kasih yang ingin untuk Madik Davis dapat boleh mulai dengan aku buat program 34
2: Oh, sama-sama.
1: Oh, sari tau mana berita ne?
2: Mana?
1: Oh, mana ne? Oh, jadi tau meh temui ke dibayi aku buat program 34. Jadi awak kepala peningat kita itu sama nemungan anak lagi. Siapa anak orang ke bernama Davis Anak Meriang tau. Jadi minta nuan tu tadi madah ke Drempu. Penata asal ngau nama pengerido maya lepa.
2: Okay. Jadi aku tau Davis Anak Meriang. Atai di rumah Philip Sungai Rak Lubuk Antu. Orang batang air. Sekian pertempatan semula batang air. Jadi itu maya lepas. Aku tak mahu aku. Sikit rindu nyungkit. Nama je bah. Bertabuah rindu maku.
1: Ya. Nyak lah pengrindu. Nyak pengrindu aku. Ngau barang kerap kita yang salah tu tadi erti yang tadi na
2: ya ya
1: kelimpah dengan ngejar pengawak bukai lah
2: awak
1: jadi tu made Davies ne kita yang nemu sungkiat tu tadi nak semua menua ya ke diperhati kaku tu tadi ne bisa ngejar pengawak nyungkiat tu na awak ke peningat tu tadi nemu nama utai ke dikumai ratenun sungkiat tu Penata ya saat nun sungkit tu hari kita hari menuan ni ambek kebandian lah baka kain bureknya kain burek tu datai hari nama tu Patah Rajang udah nyak tadi nanti kita minta baju kuas tu tadi datai hari Iban Balau
2: Semangang
1: jadi bas sungkit tu ni penata ya nun sungkit tu kebenar ya
2: jadi sungkit tu si namanya laban kita Iban tu ke atai hari kepuas orang kepuas bisa nemu nyungkit orang kanyau jalur orang kita batai masuk engkari lah engkari masuk air engkari agak nyungkit magangnya agak ngakak baju sungkit puak sungkit kita bal lagi erti orang Iban ke nemu nyungkit dikumbayar kita Iban ulu air kategori Iban ulu air
1: Ya. Jadi ia ka diperhati kaku tu tadi lebuh ke datai barumah nuan tu mayuh macam bansa cuk sungkit, bansa nama sungkit, bungai sungkit, ukir sungkit tu tadi. Jadi panuan tu tadi sungkit tu tadi. Kakak ke baju atau ajak tau ke bekeni tau kakak ke puak, kakak ke pengias dinding tau ke bekeni tau tadi cedemis.
2: Sungkit tu ya bisa apa namanya? Gagak puak bisa, baju bisa, kain bisa, selampai bisa, tampang sirat pun bisa. Sungkit tu. Jadi bakal ke bab belakang tu. Tu puak sungkit, keluar tua dua-dua. Tu puak tu.
1: Bisa nama makan puak tu ne?
2: Ya, bisa nama. Ya, ke bisa ya, ketemu nama. Oleh sebut, kena temu. Lain buat, nak ingat.
1: Jadi ia ke nama tu pemayu-mayu sungkit ke udah di kakak nuan bisa dijual nuan tu
2: kan? Bisa.
1: Bisa dijual.
2: Bisa jual.
1: Bisa jual ne.
2: Kalau aku jual jual ya suba, tapi suba betul berga.
1: Antek dia tahu rakam beli bisa kan jual?
2: Antek dia tahu antek ka belinya. Kira ke kak bukian ngasuh.
1: Ngasuh ne.
2: Ya.
1: Lagi tu abranda ke pasar gaya lah aku nemu nyungkit tu si Teri utai ke perdia sama dia kerja. Pelaba aku utai ke belakang tu atau na.
2: Ya.
1: Reka ya. Bukan cance ne. Lagi lah nuan. Madah ke reka. Nanti nanti coba tu tadi Encik Davis tu berarti ke orang ke nyungkit tu orang kindo aja nak kami kindo tang ke dia tu nya tadi mayu orang laki nyungkit ambil ke mana wakan nuan tu. Katih tu tadi nama tu kita bak kita lelaki nare penti pemali ka nenuan tau tau ka sebeda beten ambe kwan dia makan nuan tau nak ka beten nuan nare muras rempo bakan ni ko
2: nadai
1: nadai ne
2: bai at ka bai ati karan banyak kini lawan dia tau nya lamanya mayuh pengawaknya nenuan sidannya laki memayuh panai ngebat bekasanian nemu nakar
1: Nadai penting lah.
2: Nadai penting.
1: Hanya dia sebenarnya nuang ngepun ke siti-siti tenuan tu tadi. Tentu ya bisa utai karena tahu nadai kerja dulu. Sebenarnya nenuan tu. Bahkan ni kau nanti iban kelia kita ada seorang nama, ada seorang insap dulu ngepun ke min.
2: Ya gilom. Agak pinasiriahnya namanya. Pinasiriahnya kapo. Bare agak siriah, agak sedih. Dia yang kah insap dia. Dia namanya tanggam bak rakuap bak mua rakuap bak mulut mulut rakuap melau kita yang arahnya dan yang kita nya ngelolok tempung ngilom ngilom mamai ngelolok ke adat orang pangau korang ngelolok ke pengawak tidak kumang ini abang.
1: Jadi ya ngilom tadi sekali ngilom aja atau ke pengilak di nenuam ngilom pengilak nenuam ngilom.
2: Nadai lah.
1: Nah sekali
2: ya dia nanti ngilom kan. Ngilomnya, nanti orang ke ngilomnya. Sikit ting ngilom. Ngilom lama ni ya.
1: Jadi nyak lah randau kena tua muka program 34 tua ke minggu to Encik Davis ne jadi nama to nangkan ke to lagi ada ka nampung baru randau tua bareng arti kedua kita ngetu belelak dulu nangkan ke to dekat terus mulai ba 34 serah nyawa demban badan
0: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balatin Landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nemban Baadan

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih ngekai apalagi kita kaget terus mendiang ke kami YFM Sri Aman mulai ba program 34 Seranyawa Neman Badan akan mengkang mulai ngau Encik Davis meriang nur kita dekat beranau ke bekawal ngau tenun sungkit ya. Jadi tu Encik Davis kaget terus nampung ranau tua ke ujung kaget tu ne. Jadi ya aku berarti kenuan tau tadi Encik Davis angkat biak jauh nuan hari aku nak tang nuan bak pengawak nyungkit tu nama tu tadi nang nama tu lali amat di pedak aku nak ni maya umur dah berengkah ngerja pengawak tu sobat nyungkit tu
2: kira ke nyungkit sudah lama minat kira ke sige berkah pengawaknya sudah habis sekolah.
1: Udah habis sekolah. Pom berapa? Pom lima.
2: Pom lima.
1: Pom lima. Nih, ya. Bisa orang ajar atau kenang pada munam pun?
2: Bisa, kan pada orang ngerja ya. Ngerja ya. Lepas sikit minatnya, jampat nangkap, kita jampat lemu.
1: Ya. Bisa, nama kita keterubah di gagak namanya, sobat.
2: Baju.
1: Baju burung. Baju kena kena nuan tu.
2: Baik, dah ke baju terubah gagak. Aku dah beli orang Bentulu. Dina, dina gawai Bentulu dia. Yeah. Kena aku walau tangkap orang baju. Soak korang duit. Kak ke kita.
1: Jadi kenyau ri ke badok sekolah sobat terus ngeja pengawal nyungkit tu. Berapa itu sungkit kau dah di kerja nuan nyentuk kagai sari tu. Tu, ya ke gagak nuan tu ya ke berapa tu. Nak lah kira.
2: Lah kira ya. Lepas ke bisik dah jual puak, pe bisik dah jual. Bisik 30 kini. 30 ramad bisik ngom baju.
1: Jadi apa nama tu bunga sungkit ke digagak nuan tu. Bisa bunga sungkitnya kadang-kadang bisa sama nak. Jadi pada nuan tu bisa sama atau ke kediri-kediri bunga siti kediri bunga siti kediri.
2: Kediri-kediri lepas aku tek kulah ngagak bungai sitenya ngai ge ku agak ale jo kang agak baru ku ngagak buah bukai corak bukai
1: ujin wan nyebut bansa bungai ya sungkit ya ke bisik udah digagak nuan to
2: au mayu namanya nama ya nya
1: nama ya to ambek ke bandiang lah baketo nama to ngau tepeda ko baka ukir naga to tadene
2: naga to rimau
1: ni rimau
2: ni bisa harimau dia. Pak muanya harimau.
1: Tahun
2: ni nyanya harimau.
1: Ya ke puak atau tadi nama bangsa puak tadi?
2: Harimau Padang.
1: Tu harimau Padang.
2: Penukar lawang semua kedai harimau mangah. Nyawa ada durah kak pakai bangkur penyungkur kapal besar.
1: Nama
2: Sumar ya.
1: Pia.
2: Sumar puak.
1: Ya ke belakang tu atau dah?
2: Tu kereta langit.
1: Pia.
2: Ngerato
1: langit nama ke udah
2: ngerato langit nyawa gigit semalam malam.
1: Tau deh ya ke bakat tau deh.
2: Tau baju tau.
1: Tau baju kakak dengan ke baju ya. Tang apian di putuang lah tau tadi.
2: Ya belum putuang.
1: Nama apa nama baju tau deh.
2: Tau naga bicara berebut berebut kenanga telaga gelang.
1: Pia, nak sama ne?
2: Nak sama.
1: Tahu nitiah ke nama tu apa nemu nak ke tempo?
2: Nitiah ke nama orang?
1: Nama orang. Tahu. Ya tu tadi sekitar hari utai ke kakak nama tu. Bercunto orang tahu kenang nama tu hari hati nama tu.
2: Bercunto. Bercunto. Dia jangan terbanyak kita ngagak je kita boleh ngubah ya. Nak sama orang ya. Kita kata jemputnya. Amai kita benda tapi kita mesti agak design kita tempoh ke dalamnya.
1: Bisa ubah-ubah mimik.
2: Bisa ubah.
1: Okay. Atau si tak tahu deh, tak mana mai pada aku. Tahu aku mada bertanya tadi anugerah ke diterima nuanya tadi Davis. Tahu bakal kami saya menang anugerah nama bangsa Papua atau dah ya ke Malaysia bakal tahu.
2: Tahu kumang ira anak.
1: Kumang ira anak.
2: Oh. Ya tengahnya kumang. Ek payo SPSP anak ya.
1: Ya. Ya ke mana anugerah tau kai?
2: Ya.
1: Ya ke mana anugerah benang emas ana?
2: Au
1: lagi tu abranau ke pasalnya lagi-lagi ne.
2: Au.
1: Au. Okey jadi berapa ite bangsa bungai kayan ya katanya tadi songket ke di gagak nuan. Bisa ya 10 bangsa ne.
2: Bisa 10 tadi. Bisa buah nuknya mai wah buah lamanya.
1: Heeh.
2: Sike buah buah na bau nya mai mai wah ke. Buah jelau-jelau-nya.
1: Oh. Okey, jadi kita ngetum lelak na lama dulu. Nangkan ketuk kita dekat terus. Nampo baru randau 34 serah nyawa nemban badan. Kita ngetum na lama.
0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 serah nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejak. Hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang duop, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baat.

0: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadil pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, kita terus mendiang ke kami Pak YFM Siaman Pak program 34 Seranyawa Neman Wadan lagi moga uliah daripada kita live apa Facebook Siaman FM. Jadi ya, kita lagi terus nampung ranau kita habuk lain dengan Cik Davis Meriang yang nyasi ke area kita bangsa ke panai ngaga tenuan sungkit di lubang tu kita. Jadi kita terus mulai baru tu tadi Cik Davis na. Awa. Jadi tadi aku nanya nuan tau mada nada berjual ke puak baketo ne nada jual apa tau saka nuan datang apa baju tau bisek kan nyual ne
2: baju bisek
1: awa ente baka baju tau tadi baka ni kau cara nuan nyual berapa harga si te baju ya nitiah ke size baju tau ke nitiah ke bungai baju tau ke baka ni
2: ya nitiah ke size kau nitiah ke corak ya.
1: Litih ke
2: corak. Oh, litih ke pelamak agak ya. Lebar baju tu dalam kira 4 bulan kena ya, baru ya siap.
1: Oh, okay, ya. Baju mata 4 bulan ya masa itu?
2: 4 bulan?
1: Ya size M to.
2: To size XL to.
1: Size XL.
2: Size to. Nale ja orang size to kena to uleh. Masa aku to uleh mai.
1: Berapa harganya si teh lah?
2: Ya saya ketok deh, ya saya ketok dalam 2,500 atau 3,000 ya.
1: Oh, awak selalu antai semak lah orang beli tu tadi, beli ke badau di putuang kata ko, badau di kakak baju ketok.
2: Selalu ya, aku nyual, tanya aku sila, asal sila di putuang laban, laban tailornya, kadang antai belah kuci yang nak mau putuang, kempat sila ya corak ya buah ya.
1: Oh, so. nama tu sebadan nuan nganjuang korunya nuan nama tu mutuang ya dulu
2: lah. Mutuang kau dulu lah.
1: Sudah tembok amai lah.
2: Ya. Sudah tembok amai.
1: Oh, antes malah baka aku tu tau kau orang bukai ya aku dah medak tua live tu tadi. Cdvs ni kau beli baju nuan, baju hari nuan atau baju sungkit. Baka ni kau cara sedai kak nuan. Bisa Facebook tau ke contact number?
2: Bisa Facebook aku. Facebook aja ni kak aku.
1: Apa Facebook aja ni? Nama nuan pun?
2: Nama kumpul, nama penuh.
1: Bisa engkah na telefon lah dia?
2: Telefon nadai, telefon oleh messenger sila.
1: Messenger aja, okay.
2: Engkah telefon apa Facebook aku?
1: Okay.
2: Lagi scam orang.
1: Betul, amai ni ane. Okay, jadi atau Encik Davies ni, nama tu tadi nuan tu kalah menang anugerah benang emas. Hasanah,
2: ne? Ya.
1: Ya, kau diterima nuan berapa tahun kemayang tu?
2: 2023.
1: 2023. Nama ke buah nuan tu diberi orang anugerah tu?
2: Ngau orang berpikir puak.
1: Oh.
2: Ngajuang puak.
1: Oh, ngajuang puak.
2: Ya.
1: Oh, tu. Ke puak sungkit tu?
2: Ya, puak sungkit.
1: Oh.
2: Dari dia, ngajuang orang ke KL. Bet dia orang ngadil. KL dia.
1: Ngakiam puak.
2: Ngakiam, ya. Oh, ngakiam, ya.
1: Oh. Bisa melihat nuan tu orang nama tu tadi buliah anugerah apa kata?
2: Bisa bahasa Melayu tenun namanya tenun songket Pahang deraja Pahang Mia. Maya aku tahu Mia 40 lebih umur ya.
1: Oh Mia.
2: Aw.
1: Aw. Jadi bak kita iban bisa ke kelimpah renuan?
2: Bak kita iban. Nadai aku aja.
1: Aw. Nuan aja.
2: Aku ibu bangi boleh Maya.
1: Oh, mayanya.
2: Kami dua boleh sana gol.
1: Oh. Siapa merek tok kebenar perintah menuan ni negeri ni?
2: Tok sana gol tok engkau Malaysia lepas penawang ya Permaisuri Tengku Ampuan Pahang.
1: Oh. pia atau arti tadi ukai tika semenua kita Sarawak tage lah.
2: Okay.
1: Tenuan tu tadi udah mai nuan tu tadi ada temu orang di serata menua kita lah di Malaysia itu.
2: Ya. Yeah.
1: Udah jauh lah ke Singkang nuan ba utai tu na. Ba tenuan sungkit. Tante ba utai ke dekat data-data itu lah tu tadi Davis na. Ya. Yeah. Semak lah orang tu tadi kan nganjua nama nu baru. Buka nuan.
2: Ka.
1: Ya ka to suba dipilih orang tau kan wan po nganjuang dia.
2: Orang milih. Ya.
1: Oh, orang milih. Oh. Ya, orang datai ke rumah kita lah.
2: Oh, suwe orang datai ngecek aku kita. Ngecek aku tenuan, ngecek tegaga aku nak lu ayo orang. Ya.
1: Oh.
2: Abah sudah lama-lama.
1: Iya.
2: Oh.
1: Oke. Okay. Ngujuang kena boleh anugerah tau lah.
2: Ya.
1: Oh, datai ke pengakati lah angka nuan tahun 2023 semua ne.
2: Terima kasih ya.
1: jadi kena ngujuang ke ranau tua atau tadi NJ Davis ba pengawal nuan kebetenuan tu tentu besar mayuh macam julu arti nuan lah. Jadi ba julu arti tu nama utai ke kak dijapai nuan bedau dijapai nuan sebedau tau.
2: Aku julu arti aku sige kamai tenuan kita iban to lah tenuan sungkiat to kelebih ke tenuan sungkiat to ka pai ali kelala orang ba ba ba mata lunya me ba mata lunya awak ko orang lala bangsa kita ai laban namanya ba bangsa kita ai to rilo mai ko ba mayoh mai penemu ba kerap to au.
1: Okay. Jadi jakok perasaan nuan lebih hakik yang kaya balan biar bak baru kasidaknya tadi ngemuan pengrindu ngemuan penau bakal ke di kemuan nuan tau tadi Encik Davis.
2: Oh, jakok perasaan aku harap kerbat biar baru besek pengawak minat bab tenun ketok me nak semesti nak ibu pandai sekolah pian jadi sidak kak belajar pun oleh di kelala orang namanya merek. Merek menua, merek nama kita kelala orang, merek nama menua kelala orang. Hari pengawal terluan tu, meh, lah mesti ya kita hari segi akademik deh, hari segi kemahiran. Lepas dia tu, hari segi akademiknya, mayuah orang dah padai kita iban, kita Malaysia tu, mayuah dah graduate semua. Jadi bakal bapa pengawal kita kurangnya, oleh dikira ngau tujuh jari tu.
1: Artinya tadi demi arba barunya tadi kelimpah di pandai sekolah tau nak maka bisa ngemuan pengalih bakal ngemuan tau laban suba kita berarti kata tadi Encik Davis na kita medak pengawal pertentuan pengawal kerap tau kita ngakak ya ungkup dirimpu tang dia taunya pengawal pengakak ke kerap tau lang siti hari pun penantai pemisai oleh ngeremai ke perkara ekonomi berong pilih na jadi tau kepenudi ya mai to Encik Davis ne nang bakal kita ganti kita ngerja siti-siti pengawak atau tadi nanti kita mujur siti bak siti-siti pengawak tentu ya bisa orang kenyukuang kita sepiak kita nyali tulang belakang kita yang kan wan bisa nama tu tadi kan nyebut nama orangnya berterima kasih angkai orangnya jadi mereka peluang kan wan
2: jadi kasih ke nyukuang tulang belakang sige direk sebilik lah dulu. Bakal indah aku. Adanya bakal ni apa aku suba. Balam nyari aku. Sige jukong pengawak aku tu dah lah jauh. Hati lebih orang datai. Sidak yang datai. Nyawab aku ngelayan orang. Ni yang apa aku suba ni. Pengulu meriang suba. Aku dah ni pukul 4 bertenuan. Udah dah ni yang nungak aku. Nungak aku galik buat mangku dia. Gagak ke aku air kopi. Aku baru sekuang. Oh ya, pukul 6 dah ambil air kopi sejak. Nora nungak aku.
1: Ya.
2: Udah nyatawa tidur baru ya.
1: Nguan deh.
2: Nguan aku.
1: Ngai kedeknya nyuman tu. Ngapam nyerti ya tadena.
2: Tau.
1: Okey. Jadi bisa kita buka ke dekat disebut nuan tu tadi Cik Davis. Engkau nak kena tanya
2: kau. Tau. Nama kita buka ke sebut kunyak. Kita buka ke sebut aku. Harap ke kita iban lubang tu batang air lalu iban menua bukai nare salah lah belajar bertenuan sungkiat tu laban sungkiat tu jarang orang kerja udahnya laban ku selalu ngau orang forum function telboh orang mantai ke site kerap hari menua bukai pedih laban ngau kerap kita bangsa La oleh laban orang kerap kita bangsa banyak la oleh laban orang bak tenuan la oleh laban orang engkau mai kamu ni korang laban kita iban to naladan orang pangau la oleh laban bangsa bukai kerap kita bangsa paling halus paling mana ya ya jam aja kok perasaan aku
1: Okay, jadi ya peringat mayuah nyanaka aranau ku mulai ngawan JDB semering kenang kebekawal ngau tenuan sungkit ya. Jadi entik te berarti ke tenuan sungkit to si teri tenuan kenang cukup terbilang lebih lagi baraba bangsa kita itu ngak ke batang air ngau lungkari.
2: Ya.
1: Aw atau ngak ke menua kita ke bantu kita lah.
2: Aw ya.
1: Aw antik bak kapiat dia tenuan namanya te kebat.
2: Kebat, pok kumo.
1: Okay, jadi yang ngarap keranau kami dua yang C Davis meriang bah program 34 Seranyawa neman badan tu. Jadi ngarap kita tahu muka runding lalu tahu megadit ladan kita mayu. Laban jam ke dia tu nya tadi pengawak bergerak ke kerap tangan tu ukai semina. Ungkup kita ajak tang mega tahu ngemasang ke perkara ekonomi bah ruang bilia. Jadi anak malu ngermai ke penau drempo anang ngai. Nama tu ngembuan penglandia kerap tangan ke bekato laban nanti nak kita sapa ke nanti nak dia tu maya ke jadi nyaja jadi kadang ujung ke 34 kita ke sekali tu kita terus mai kita berarti ke bahkan ni cara bergagak ke tenun sungkit tu kita terus medak encik Davis meriang nyungkit lalu terus nenun lemai tu terima kasih ya.

0: Vanessa Jalai.
1: YFM 101.3.
2: Rentang Ngalihar YFM 101.3.

Ya, 37 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih lagi Insin. Udah mulai ngok kita hebat 34 seranyah wah. Sikit gintil sidak hari Seri Aman sehari itu ya. Jadi ngarap ke semua penemu. Ngau randau yang ngau temuanya tarik mulai ke penemu. Sebagai bala kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari itu. Ya lama pengawak jam kelihatan tau peningah. Yang garap ke bala peningah kita bersabar kelebih agik gaya hari di Bandar Raya Kuching. Panas jam ke dia tau. Lalu pihak mangga sama berjalan ke pengawak. Kita ke berjalan ke pengawak. Kelebih agik kita ke berjual ke barang. Lalu pihak mangga ngagai kita di tamu-tamu di menua kita ya. Dengan sengantuk dia ya. Tanah dengan awak, aku dah hanya dia ke main macam rentak lagu kena merindang kita. Kemudian lagi kita dekat bergulai dengan kita dekat bergulai dengan aku bab program rentak dandut pupu bangsa. Udah berita lagi ya. Tanya sebenarnya, ni ngak ke lagu kena main Mbojoy.

peningat mayu hang lansa sekedar berita ngau kita ya tu pengawal. Kalai sewengka program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2006 kata untuk disadang dekat di Pasuak kira 3,000 ikut orang ya. Amik ke ngadi ke penemu kita peringat program tu dekat dia tu Bataman Botani di Petra Jaya Kuching kena 29 hari bulan 7 lah. Yang itu ke penerang ke pansu pegawai takbil ke pengawal pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anjar. Ya mesti mana ke orang ke tahu ngeregister diri laman Facebook rasmi Intan Sarawak nyentuh ngagai 27 hari bulan 6 tu ilang ya. Berindak menyak yang merancang kita mayu lah ke bisati dekat ngau orang ke gawak perintah ngambil ke selama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngai dua kategori ianya fun work dalam penyawah 3 km ngau fun run ke bisik 5 km pemanjai. Ini Edmund Anja maksud ke jakut tu ngai pengalaman berita lebuah ya ke bisik di randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching alamat tergudah ya. Jadi ya, ya bisa megak madah ke program pelandaknya dekat di penyadi sapi premier Dato' Amal Dr. Singim Kui Hiang kau Tuan Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar. Jadi sama bisa di artual mayanya ialah nyabut tiket menasih program berjual ramah madani ngeruai pemandang Mbak Upis Menteri ngau agensi-agensi perintah. Hanya sebengkap ngewak ke dekat di atur bulan 7. Kita agak berperindang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya dah tentu abalah peningat kedak dua. Habis saya ngatur pengrami ngiliang bidai ya. Abang-abang ujung-ujung minggu tau. Akan bisiknya benuan dalam perambu. Luar peringat mayu ambil ke nyadi ke penemu kita. Pengrami ngiliang ngacikai gawai Dayak. Rengat pelilih ala menua luba antu. 2006 kala kenyali palan kena negap ke penyerakup gempuruk serta negap ke kawa antara peranak rumah panjai ngau komuniti di menuanya pihak ko di op lelah luar antu aku ijau ke mana ke penyerakup tu ke tegap di antara rakyat dekat ngujuang ke mayu bengkak folge pemansang boleh yang diperjalan ke ngalancal ya. Jadi pengraminya dekat dia tua berumah Joel Gina. Nangasan di Lubuan tu kena 19 di bulan 6 tu. Lumayan macam program bukai. Habis si dia tua berserima ingat pengrami tu. Menyengkau mantai ke main dari gelumpung gendang batang air. Saya berperindang ngobala artis ke bisik di kangau datang merindang mensia mayuh mayanya banyak berkawal ngau gil yang dirai.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerjar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hakik hari ini kita lalu dipegulai ke rundiang nyata kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Yes, Romina lepas pukul 4 lemai. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional Ali Palam Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyang. Gulang aku buat lagu pu. Rentak dandut pupu bansa. Yang kenang pengalami makai lemai Apostolat Iban 2026 ya. Kita hari Saint Joseph tau. Bagi kita hari Roman Katolik. Kita ke BCRT dekat Ngau Ngulo. Makai lemai tau. Ke dekat dia tu bak sebengkah restoran ke Terbilang di Kuching. Kena 15/8/2026 hari 6. Jamnya 6:30 lemai ya. Jadi nanti semak kita dekat booking meja. Kita tahu bertanya dengan 3 ikut komite pengatur tau ya. Sedia ke PM ngau kita dulu. Ini kita Roman Katolik. Sama-sama kita ngau nyukung pengrami tau ya. Kita tahu bertanya ngosili agak ngagai Lydia. Ngenak lumul 017-743-6602. 017-743-6602. Tau ke bertanya ngagai Viviana. Ngenak lumul 012-808-5192. 012-808-5192 atau ke ngagai Eric nak lumur 014-783-0928 014-783-0928 ya. Banyak tadi pengrami makai lemai Apostolat Iban 2006 kalai mayu macam pengawak bisa diatur. Kelimpah hari nyabut tiket menasir. Yang megak pekit. Pengelawa berkenak ke garik. Untuk lelaki ngoyinduk ya. Pihak megak. Nembiak megak ya. Hanya tarik sekedar hari pengawak. Kebisik diatur lemai. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu. Kena merindang bala peningat kita. Ke benua mendiang ke YFM. Bayangnya kita mendiang kami. Kena radio atau ke RTM Klik.

Ya tu peringat mayu lah, jakuk gerah. Ngakai kita ke dekat bertetap atau ke Batisa bak gereja Roman Katolik ya, pihagi St. Joseph. Kalai bisi pengawak ambil tidak ke dekat belajar RCIA dan nyedia ke diri Batisa ngau mega bertetap ya. Mungnya laki tau ke bini kita hari Kristian lain jadi dekat ngau masuk sama arsi ni cah laki tau ke bini saya pengawak tau ke bisik muka kelas ya nak nyedia ke diri bertetap ngau mega Batisa. Jadi ngagai kita Iban. Bisa belajar dalam jakut Ibannya ya. Ambil kita pin ngau kertas dulu. Ambil ke kita nemu ni bagi tau di gigak kita. Ambil ke kita nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak tau ya. Tapi agi kita kena sama gereja laki bini ya. Jadi nyangkanya udah berundang dekat nitiah ke laki atau ke bini kita RC ya. Jadi Pak Jakob bahasa Iban kita tahu bertanya ngagai Catherine. Anak lumur 013-355-0437 013-355-0437 ya. Lalu kita ke Bangsa Bukai yang kanyak dekat belajar dalam bahasa Malaysia bisa mekat disedia ke bak ujung minggu tiap hari minggu ya. Bukan tiap hari nak ujung minggu aja. Jadi kita bidayu kakayan genyeh. Ini bangsa dekat belajar dalam bahasa Melayu. Kita tahu bertanya dengan Cikgu Selimun. Tanya ni bagi Cikgu Selimun apa kita buat ujung minggu lah. Mesti ajak ya. Ya sikit ya, selalu buat gereja St. Joseph ya. Jadi peringat mayu lah. Hanya tadi sitik jakut gerah ke patut diperhati ke bala peringat kita. Ke bedau bertetap. Atau ke bedau batisa. Atau ke bertanya hal-hal berkawa dengan Roman Katolik tu ya. Kau bertanya ngagai kuiku dan pengajarnya. Jadi 25 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita berjoget ya.

Ya, okay. Sekilas jalan kami awak YFM ya. Kemudian lagi kita di menua pesisir. Jalan pengawak kita jam ke Datuk Bala Peningah, Peningah Hari Julau, Peningah Hari Pakan, ya, orang Pakan. Tapi yang megak orang lubuk antu. Orang lubuk antu, mayu pengalami Datuk di lubuk antu. Lalu pihak megak, jaga kita ke benua belalak jam ke Datuk, minyak di rumah. Atau ke kita letuk benua ngigak dini luang lantang kati. Atau megak ngagai tebi-tebi yang tasi ya. Baik ke bala anak kita. Nah, sama-sama jaga penglikut lebih agik bak tebi yang tasi ya. Jaga anak-anak kita. Lalu pihak megak ngagai kita ke dekat ngiling bidai. Sama ngiling bidai. Harap ke kita jaga kawal, jaga megak berami, mati ke lantang ya. Ya kita berperindang ngau lagu-lagu Peningah Mayu. Kita lagi dalam rentak ngali hari, tahu kita bergulai ngau Elmeda Joni, ba awak sadar lemai lagi.

Ya, kita baru dengar ke lagu ke di sana. Maria Senin ya. Ya, tinggal 13 minit lagi nyoka pukul 5. Jadi nyapa bala peringat kita ke bisik mendiang ke YFM. Mereka selamat lemai dengan kain nepeng. Pelawak aku baru muat padi aku ya. Nyemi padi tadi ya. Biar megat Teresa Batuang ke Benuang mendiang ke YFM. Peter Wong hari meluan julau. Kita megak peningat-peningat kita ke

biar megak ngagai bala peringat kita ke benua Hirup lemai tu kanya bisik bergurian ke cucu pisang atau ke sekedarnya benua main game berpedak ke media sosial berimat buah berpedak ke media sosial nangi sekedar hari kita berpedak ke iklan-iklan tak ke utai ke ngasuh lawa skem nyadi kelebih lagi ya. Terus kena lagi bala pencinga kita yang benar berundiang yang kanya berundiang dekat berkebun kini lemai tau tau megak bisa nyak dekat gutu ruyung kini bersih kanan dul lebih lagi mengupas belakang rumah kita nyakanya bisa babas kini lalu bisa nyak megak dekat berjalan lagi ya dekat berpedak ke wayang atau ke dekat berjalan membeli ke barang ya. Menang kita ngau dua itik lagu sudah kita mendiang ke berita nasional hari palam berita Kuala Lumpur lagu akan terubah ke dibaik Yus Andrew sudah ku sedar lalu lagu nangkan kenyak lagu hari Gilbert Gawang nada erta. Ya terus saya segelas jalan kami bak YFM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000. Segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini. Jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, kita baru di Penangkung dua itik lagu. Dan kita terus ke lagu Rentah Dandut kita. Lagu ke dibaik Cila Jane. Engau ditangkan dengan lagu Saung Van.

Ya, nyak cantik lagu ke di bayi sawang van. Kita agak banyak agak awak dua kita ingat ke lagu ke berentak dandut lah bakal kelemah itu. Kelebih agak kita ke benua ngedriba mulai kedirik ke rumah. Nyangkanya baru pulai hari dua gawak tau ke pulai hari dua lah bukai. Kena ilau aku agak bisik berpaitai lagu.

Ya, pelawakku kita lagi belalak linga ke lagu rentak dandut dan lakai ke lemai tu. Lebih lagi kita ke bak dapur, ke benda merapi, panduk ke lawak. Bala inai-inai kita ya. Ya, terima kasih bala inai-inai, bala inai-induk kita. Ke nyedia ke pemakai bakal kita bakal kelmai tu ya. Jadi merindang kita dengan lagu dandut.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marahnya kemar lu bisa ga kupua kami merah bisa pakuyo apa-apa na ulu mayu nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marahnya suba penuh kujako 15 ringgit semua seputar maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tuh penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia ke bisik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, peningat mayu nak kata aja aku sekelas jalan kita bawa rentak berandut pupu bangsa. Udah terlegi Melda Johnny dekat bergelang kita bawa sadar lemai. Jadi ngotong mumpuk dulu aku. Bye-bye, selamat ujung minggu.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Senang? Kita ngagai kedai seberang jalannya.
4: Oh, sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
3: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Saja.
4: Nye, tadi aku mada. Sabar, pakai.
5: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lebih melayang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

Kuing gau Ita Pedin sama rindu lagu dikenal ke tengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulai ngaku Imran Johnny ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngaku kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai itu peninggal ngarak ke sama bela gerai sama bela lantang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi berkunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar gitu ba jalai piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peninggal ngau gayari beketuk tentu ya besi peninggal kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemah itu peninggal lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya nuci kereta kini melautai di luar rumah kini jam ke dia tu peninggal au tentu ya anang kurang hirup air ngau gayari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua kita jangkanya baru ajak bergolengau kami ke lemai tu bahawa sada lemai terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita ada kabugulai ngau pengelola program kami Ari Kapit ba Hello Y Kapit lalu nangkan kenya 6:30 lemai dia nuaku maca pesan barat ngagi kita ke deka nganjung pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami ba nomor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenya 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching ya udah nyat lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sung program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi ana minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindok kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigam menti udah tu lagi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke di by Liza Albert Belaking YFM sada lemai.

0: Ya, berkenyak main lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari sama lemai dengan kami menti sikit ya. Bisa bahas arus telefon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Sama lemai ke Nguan.
1: Ya, sama lemai meda. Ngarap ke sayang ni. Kebenar ya. Aku jauh mandi dengan aku tu.
0: Jauh ni. Oh.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan tu terang. Terang dengan aku.
1: Terang ni. Oh, ngarap ke terang gak di dengar pada dia ne kita
0: ya ngarak ke terang men eh oh
1: no betul nyanya udah terang
0: terang
1: berita dari empu mana jari kami pan sepanya hari itu tadi mana panas mat mau kelemah itu asai ke panas nyerekan kurang nah
0: terlalu panas
1: oh berasai
0: pansut mau garek jadah berasai dah kulit kita
1: tau mau garek ngai men jadah awal mai kali kok udah tuh lagi kita kelalu punya nah
0: iya mah
1: tau anang ngelabang panas nal tapi yang aku nih nanti kita ke anyangkanya bisa pengawak lemai itu bisa juga-juga yang kini ada nuklir linap ge
0: iya mah
1: cari aja mau kalau anggap
0: iya oke sebenarnya aja nanti nanti bakal aku tuh aku kok tuh nanti ke nipu jauh ngelawak kereta ke baruah kian ba ATM di tuh deh udah tapi ngau pala nanti nak tanggi
1: aman aman sama makanya nak kan aku kerubung pala jadi nipi ada jangkau aku
0: nak nemu ukai pala aku ukai lapan kaya hari itu segi angat
1: kalau bisa
0: aman
1: oh ya me
0: ya
1: aku pan ngasai bakal deknya kok sama kok nanti ada hujan empat hujan pan setiap pan sama jago tengah tu pada palau
0: ya mat
1: nyalain mau
0: ya engkau menyikuran perubahan global
1: betul betul awalnya me anak-anak nama likun ngadir impu nyaga pengarahin nanti ya
0: ya nanti bakal hari panas bakal tu ne nanti kita kurang grup air berasa nar kuang kita itu rangkai
1: ya aman aman aw tadi apa kita ini menyebut lemau nak ngiru air lelak nak hanya dempu kembali nalai awal lelak kembali
0: ya ya sikit berasai menti aku ngasai ke dempu nanti bakal kurang air sikit alu ka layan-layan nasai rekuang
1: ya aw
0: lagi kita itu bakal kita ke nang ya gawak ba upis deh masuk di keluar yangan amat dia nyata mak nuan ke dalam celah ba mamanya kak ngasuh isik tua tu jam 4 nah ya
1: Oh, nyak menu tulisan lah saya. Nyak men. Kan jadi ya, baik dengan nyinyit ke jalan
0: ya. Ya, mai. Okey, nanti. Nama berita kita di Kapit.
1: Awak kata nulis ngau berita. Tau ke pukulnya mbak bagi menua kami di Kapit tu. Nih, meda. Ngau ke punya mayu apa. Hello, wai Kapit kita. Tajapan nak rasai ke. Nudah ngelebus kawai. Jangka aku bisa ikut sekedar nu. Nudah ngilin bidai. Dekat ngilin bidai. Ujung minggu tu. Ujung minggu stand up. Ya, aku nak. Jadi bulan 6 ke dekat data kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat data yang kami menua kami di Kapit kena 26 27 sampai 28. Jadi palan alai ngatu Sarawak ku sayang hanya bapalan ba sepiak Dewan Sarah ba bagi menua kita di Kapit. Jadi utai ka dekat dikunci ka ku tu peninga mayu ah. Ianya bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meau. Jadi keberamai ke leka jako Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Ha. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke bekeni gaya apa mana rampak menua Kapit yang kau megasuang belaga ngau mega bukit mabung hari video ke kreatif ke dagak kita nya. Ha. Jadi itu mari peluang gaya siapa aja balas siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau ya price kecukupannya nanti kita. Jadi setiap video kedai kita nya atau kediam kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau menggawak panel juri. Ha, jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karatu kita tahu ngiga Encik Sylvester Siba. Balumo 0148844564 0148844564 atau kengagai Encik Andy 0113191264 0113191264 berkawal dengan Pekit Video Promosi bagi menua kita di Kapit bersemai dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat atur bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita ngadik oleh di pedak kini ke adik ni no ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah pengawal mereka pengalaman ke kalak biasa di Kapit kita untuk kita ke dia bagi menua Kapit. Okey. Nyak berita ke terubah ke dikunci kaku berkawal ngau promosi bersemai ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu hari upis hari hospital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau ke pengawal dalam darah bisa mega sekitar hari pengurim kebukai bakal ke dia tu sari tu mega bakal jualan ramah medali hari sudah upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisa ngatur pengawal tu nanti pukul 3 lemah aja tu kebenar tadi au. Jadi nyak pan bisa udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika dia tu kena 17, 18, 19, 19 hari bulan 7 2026 kalau dia dipelekak ke hari rumah dek rumah Jones ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bakal terbuka lelaki dengan mereka terbuka Indo. Jadi price ke mana mereka cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang selalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi cara kita ikan akala yang kena bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428 tau ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka amai macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nisi perkara tu ngau nyemata agi ngau sili agi ente uliah kita ngamai sidak pemesain pu ke ngatu program Balih Harap Kapit Safari edisi ke-29 tu ilak nyak ya Ameda ngau mega peningau mayu sekedar hari info berita ke uliah dikunci kaku ba awak hello Y Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katika
0: cukup mana infonya kaku
1: cukup mana ini alam kita berakit
0: berakit nih aduh kita ini
1: nggak jadi sih kau jauh.
0: Ya, ke di Sibu aja, baik nak ke semaknya baik deh.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu, nah cukup metiam kita. Nah
0: cukup
1: tinggi. Kita bagi iban ke aku.
0: Agak surat, ngemaik kami kia.
1: Ya, aku deh.
0: Kak Gini dengar deh.
1: Namanya me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali itu, mendal kategori nya ya sida ATM kurang pe.
0: Ya ya.
1: Ni tu boleh nunggu mayu me.
0: Ya kan nguji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji. Kan? Tahu kan nguji ni nemu kita itu ulih agak di anjur.
1: Ya mereka aku bakal aku tu tiap tahun berkongsi ke cerita berakit. Aku pun dah kawa bahagian berapa belas tahun dah ne. Nyebutnya ngapa aku tu ini yang
0: nyebut. Nak kalah ngasai ne?
1: Nak kalah, aku pun nak kalah ngasai.
0: Kita dah kalah ngasai, namun lagi tu cerita ke
1: barat. Jalan lagi cerita ya. Aku semina kalau ngau orang berkaya sebab. Hari sekolah SK nama ne? Nih ngai aku lepung Bali ya, kalau tu nak salah aku nyap berkaya, kenapa tak kaya? Nyalah tu berdua aja. Kalau tu bawa itu itu ngai aku takut aku dia tu.
0: Ya, aku
1: begitu. Ringau mak kaya, nyap pula aku nak bakar rakyat deh.
0: Ya, nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita ikat kenikah tu belum yang.
1: kan terbalik eh kayaknya lah main nak nak bakar kitnya leh.
0: Ya ya ya.
1: Aku bawa tu gua tu benda mien eh meda. Aje aje tegal ngaya aku tak nyok jangka aku.
0: Mat anda kita kita dah mayu madah tay bawa media ramanya lain. Ya. Kalau dia yang tua nak pihak ya.
1: Ya meh. Aau ya meh. Ya. Okay.
0: Okay menti. Aau.
1: Okay terima kasih meda. Bye bye. Salam jalan ke Perawa.
0: Ya salam jalan ke Perawa. Si Maya bukai berkunci baru kak berita.
1: Ya betul. Aman aman. Terima kasih ya. Bye bye.
0: Ikinya tadi pendengar menti sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita sekedar pengawa ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu di bagi menua kapit.
2: Woke up 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM kita oleh email ngam ga WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sida sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai terumeh nyawun ane ganai tau ke apa ame tau ke apa ame udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Lojes, rumah Andy, serta Maga Bala Yekediau, Babukit Dinding, Danau Batu 15 Jalai Selangor Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kaban ia kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anak Nyaun bernomor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyaun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah Nyaun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex Anak Nyaun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumeh Nyaun Anak Ganai, terumeh Nyaun Anak Ganai, tau ke apai ame, tau ke apai ame, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6 2026. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita nyak tadi dipinta datai ngagai rumah terumah Nyaun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Alex ba nombor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyaun 013-865-7999 ya. Tadi pesan ke terubah, lalu pesan pik nangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati tu datai ari Kandau Anak Ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai, payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke pendam kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Sli Munggu Tunggal Debak Jadi rumah kedipadah ianya rumah jerai, suri tiga berumah, mendas tiga berumah, nangga asam, senggaleng, surunggap, sabau sabau dua berumah, beluak dua berumah, rumah did, rumah muluak keluak, rumah ipo keranggo, mutun empat berumah, batu lapan pusak, mungguk menggeris, mungguk print, empelai, empelai dua berumah, kedap rapung, lubuak, mergang, inau, belasau, entawa, terai, babu, delit, nangalup, budak dua rumah, dua berumah, ngamaga kaban belayan dia kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik, kita tahu bertanya ngagi insin, banumo 013-570-1254 atau ke Umeng 019-533-0362 atau ke Raymond 013-735-1189 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai Ari Kandau anak ajan. Pesan pemati itu datai Ari Kandau anak ajan tau ke Sabang. Tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai. Payung anak bangai tau ke Indai Insin. Tau ke Indai Insin. Udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026 hari 5. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya. Lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya ngagai insin bak nombor telefon 013-570-1254 tau ke Umeng 019-533-0362 tau ke Raymond 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ia kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insian tu semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisi diterima kami. Lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai hari Robert anak rantai hari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum kena hari 6. Saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ya kedia ba terumah hubung anak serikai lead anak imbu geruna anak imbu berayun anak imbu idah anak usah mong anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau ke pembelayan, ia kenglala niang rantai anak lugum tu ya, kenglala niang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang, kena saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam, ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu. Nombor Robert 011-264-1657 atau ke Didek 014-744-0865 ya. Ku nanduk isi pesan untuk peninggal. Pesan kata sulit lalu muain terbalu tu datai hari Robert anak rantai hari Bintulu madah ke pengawak kata sulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum kena saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang, lalu nanti kita akan mengasih lagi kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12 bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14 bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena 15 bulan 6 2026, ianya hari Satu bab pendam Anglik kan madu batu 8 bintangu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah usit barit asal, rumah Ali Bujang barit sebubu baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juing Ulu Serikai, rumah Udo Ulu Serikai, rumah Ubua Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, ket anak juga bintulu ngau rumah Sanggat Sungai Ruan ya, serta maga kepembelayan ya kebukai ya kengelala Roy Guang ya, kengelala Roy Guang. Semua kita dipinta datai ngagai Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai laban yang laban Roy tu, Roy Guang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu ya 14 bulan 6 2026, lalu dekat di Kubur kena 15 bulan 6 2026. Ya, aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datang dari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12 bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14 bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu ba Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15 bulan 6 2026, ianya kena hari Satu ya, ianya bak pendam Anglican Madu Batu 8 Bintangu. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sampai anak Bajing tau ke Indai Ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13 bulan 6 2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 14 bulan 6 2026, barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango. Jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari Satu 15 bulan 6 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina, rumah Seman, rumah James, tu di Lasik, pemaga rumah Louis, rumah Jamit, rumah Inting di Nanga Lasik Magang, tiga buah rumah tu, pemaga rumah Vincent, rumah Miko, rumah Jeng, rumah Liam, rumah Medan, rumah Timba, semua tu di Sejugam, pemaga rumah Linggi di Balut, rumah Lidum Seluai, rumah Bala Sungai Peran, rumah Senaun Ulu Binatang, rumah Liung Ulu Binatang, pembaga rumah Wong Sungai Raya, rumah Lawi, rumah Rentap, rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD, rumah Rentap Batu 6 KJD, rumah Semambu Batu 3 KJD, rumah Mary Batu 3 KJD, serta kepembelayan menua Sebaya Selangau, Ulin anak Timban, Abah anak Timban, Ika anak Timban ba Tatau, pemaga kembelayan di Pakan Ulu Ribung Serikai Nanga Merit Batarajang, seratu ngau kembelayan di Kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya. Aku nandu isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu datai hari sampai anak Bajing pesan pemati itu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 berumah ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan. Tuk datai hari Enelisa Ana Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 ya.

Satu, mangga, sebayur, medang gayam, ngamaga lumut, sungai impit, sungai tapang, semaweng, sio kandis, seruit, sungai nada, tuang muda lunduk, ngamaga kapal melayan ya ke bukai ya. Jadi pengawak tu dia tu berketuk 13 hari bulan 6 2026 ianya seritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7.30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14 hari bulan 6 2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat dianjung ke pendam di pendam SDNU bak Petrajaya lalu jam 9 pagi bisik semayang baru meh di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petrajaya ya. Jadi bak dinila dekat di Semayang Baru Ari Bala Senpor Ari Bala Gereja Senpor Petrajaya. Au ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami bak WhatsApp WFM. Aku nandu isi pesan tu baru peninggal. Pesan tu datang Ari Enilisa anak Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami anak Awan Simon tau ke Ami anak Awan udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026 jadi niang tu tau ke Simon anak Ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh bak Kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Intu Babala Mayuah kena lemai tu 13 hari bulan 6 2026 lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petrajaya pagila hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat Nampung Baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu menggau awak tu ngah lagu ke di by Ricky Andrewson, Sapa Aku Ba Atinuan.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pukul 7.30 terlebih, mai kita mendeng ke berita lemai ia ke di Tabatera Sari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebenarnya kita mendeng ke berita peninga di Nampung, pesan barat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai itu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit itu datai dari Elfie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung Melayan ke dia bebatang ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peninga dekat di atur berketuk Ngual Lumbung kena 19.06.2026 lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20.06.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 Jalai Takan Suang Emperan Ijo. Jadi semua kepembelian ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19.06.2026 sama ngau nguluk pengawak ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu au kunando pesan tu baru. Pesan ngetas ulit tu datai dari Elfie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19.06.2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20.06.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 Jalai Takan Suang Emperan Ijo. Jadi semua kepembelian dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya. Semua kita dipinta datai kena 19.06.2026 ngau sama nguluk pengawak ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey, lalu pesan tik nangkan ke tuk peninga. Pesan tik nangkan ke tuk ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke apai jelia tau ke apai jelia. Jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11.06.2026 lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah bar rumah Yempu bar nombor 21 Lorong 8 Jalai Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13.06.2026 ianya hari 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.06.2026 bar pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikedia bananga layit lubuk mulung long ajoy majang tabing bukit limau sepemanjai ait teru marudi miri bintulu kenawit ngau kemembelayan ya kebukai kenalah dirintai ke ditu ya kengelala John anak Dayung. John anak Dayung ya semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-12-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya kunando isi pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke Apai Jelia. Tau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11.06.2026. Jadi John anak Dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Barumah ya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri. Lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh kena malam tu 13.06.2026. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14.06.2026 ya. Bapendam Dayak Lambil Miri. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John. Ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang mengat ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kalatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit arti bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan yang mereka bisa mengat hari menua luar dia bisa menemui lagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ialah jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selama lemai dia tu kita bergulai ngaku Imer da Joni ba berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh niki kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tak sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan jadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Hari Pupu Raban Bangsa ngau pengarap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup ti diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang ti enak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngonya perintah Sarawak mega keran dekan entu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifor. Ia maksud ke jakutu bak pengerami makai selamat ungku pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi ti ke 17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakut ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri dinyadi ke pun penegak penua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonyak pengerami tu bisi diguluk kira 400 ikut temuai dinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bangsa ngau agensi perintah dinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuak ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikenang memansang ke perengkau telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai dengan inisiatif saluran diulih nyau perintah besar ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya yang kaum pengawak tiniri ke 618 tiang telecommunication yang kaum 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak dekat ngermai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta ulih bersemekih bak bidangnya. Atau bakatu enang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nyak ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak pengelantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
Ya maksud ke jaku tu lebuh ya ke berjadi program Robo Clash Challenge 2026 final leg ke diatur bak Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasuk 19 buah sekolah ngau 380 ekonom bia ari serata Sarawak serta mungkus kedap paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mending ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau di kenangatu diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngeremai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menuanya megak nyadi langka ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ya madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral ti berplasa ke prinsip pengarap penaluak pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatu perkara diversity serta nguliah ke penghidup kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditanke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ya madah ke sekedar pengawak bakal ari gawai nya ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tambah dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutu bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra kita ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Kerajaan Raya Menua Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang di lawas ngau kanan menua tinglingi ngau nya. Tuk nang setipa benda ngau niat perintah tidakak ngada kepalan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disediaka ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyokong pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyokong dikena nentu ke bala nembiak baru bak palan pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandua tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak koles endo SIDA Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk UNIMAS bisi nyedia kepalan endo Diau bak koles Seroja ngau koles Kenangga. Kelimpah hari perengkah pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembi amaga bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kawan bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngerembai ke pengawak tinggi ke bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke
ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sagulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sari itu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising abas yang di Pertua Negeri Sarawak kedulu Subak, Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah kaya utai tinghadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah seluruh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Woke Up 2026 Hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream ba RTM Kli. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembia min kita berkelala ngau bala nembia kita ke sekali tu ne ha sida ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook bakal ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembia kita ke bisi datai ke konti pemegak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau anti min ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tok ne. Okey, hari kanan timian dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum ya manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, nyarih kaki berjakuk ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi siapa nama?
2: Nama ku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ka?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siku aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana anyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih sudah datang gulai ngau anti min ba program nembiak min. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedia ke diri pada kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikut kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut mak mua anti min tu ada kak berandau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel hari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi ne. Okey, bak sekolah nuan bak kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie kurat aku bakih ke nang ya rapat ngonuan.
4: Oh, yang bisik rapat bak sekolah. Ayah ramai. Boleh aku sebut nama ya Siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Menaden, Emerik, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Ya ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ku ba rumah ka ka catur, rugby, olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Oh, rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Anti min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, nuan pemain buat senentang ni? Defender ke?
4: Wing.
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: winger prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agak na. Oh, nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti min kat nanya lah bayar rindu main catur ni lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya lah banyak kat mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ni. Lagu-lagu nama tadi ni?
2: Dalam Muda.
0: Darah Muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada di perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengar ke muzik. Alright.

0: Okey, tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tepi ke jari ne. Landia mai ne rindu mai anti mian ninga ya belagu pian mega bisi puji Ari bala peninga kita ke benong medak live jam ke dia tu ne. Okey, duduk. Ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Dari tahun 2. Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 baru wakil sekolah.
0: Tahun 3 wakil sekolah. Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada. Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nak ingat anti mian panjang mana nama tu tadi. Anti mian maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
1: Besiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
1: Iya.
0: Antim-antimin nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu?
0: Nanumu ne. Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandia atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti ba rumah tu rindu berjoget ari lagu-lagu ke bisi bakal ba TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke bekenih?
1: Betitok.
0: Betitok. Oh, bisi TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Nuci singki. Okey, hari mit ka dah terlebak nuci singki ne.
1: Alito.
0: Hari
1: 2026.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti mian kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Ndak. Tok ke main handphone nya nak lama tok kena dai make handphone sekali berumah.
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Laki. Nuan anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak kedua nak adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai hamba tanya anti mian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai bejakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mian seduaya Emmanuel sama ngericah ke program nembiak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi, baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertandak dulu, ne? Ha, udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Ha, kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Nanti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni. Ha, sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertanda nyedia ke diri dekat bertanda. Tok me penlebak sidak ai datai ke konti, ngambil sidak ai nemu ne. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke dreampu bertanda ba mua romayoh tajak ndak ba mua romayoh ba mata mua orang tang ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ne. Lagu hari raya. Okey, dah ready ninga music ne.

nya tadi kita boleh meda ne penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanda oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kage program enam biak amiat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sida tiga, sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Lorani Garong.

0: Okeynya lagu kena merenang kita ke malam tu lebih lagi semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pian mega mendiang ke program nembia amit baka ke malam tu anti mien lagi mengkam gulai ngau nebi ari SK siburan batu lagi berandau ngau sidak ene labang datu lagi sidak dekat mantai ke penglandi ke bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min untuk nanya. Siku enam biak kita emang ke kanan Anti Min untuk ni. Pada ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang siburan.
0: Orang siburan, nang asal siburan ni. Yeah. Umur tadi 12 tahun ya. Yeah. Eh? Okey, nuan nang hari siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh. Tang panah jaku Iban.
1: Ya, yeah, leben indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayuh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari mit?
1: Dari hari tahun 4.
0: Hari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisa, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu ya, nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri. Oh. Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tapi puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landi ama anti mien medak tadi pun belala anti mien medak sidak ya menari ne. Ukanya mai ari umur beketuk kita ikat mati sidak ya. Antinya dah besar ke pedih lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingat-ringat kini?
1: Bisik lah mimit ya. Oh. Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku punya nombor kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama-nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan jak.
0: Lembut ke badan aja ne. Ya. Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asaiku aku punya nombor mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru leh ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey nyak tadi kumang kita ini kebisik menari. Okey kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia buat pengawa bertanda menari ke jakuk sidaya ke mayari dia tu. Ne kita ingin jauh jakuk bahasa. Okey kumang siapa nama? Padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharila.
0: Leticia. Okey kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyari kaki berjaku tarik gak mikrofon ne? Anak malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asal keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya Nuan ke belati ya tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke Maya ke belajar ke
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah mah tau leh magi masa ne. Baru rumah pun bisi ke mati derimpu.
2: Bisik
0: ne. Udah ambil habis sekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Oh ya ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari laki ke induk?
2: Induk.
0: Induk ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya menak ke menari menyak. yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kat bakal dek kan eh? Oh. Kira ke kakak atau sebagai cuan nak? Okey, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah. Memet ne. Okey, nyak tadi ari siko penari ari SK Siburan Batu megak ne. Okey, kita nanya lagi siko dak tu cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak tu peda kemua lagi ne. Okey. Okey, pada ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa agak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang bersiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu agik ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik makeup nak. Maya nuan makeupnya kati-kati ya saya nuan ada mua nuan lain top Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimit
0: je ne. Ya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimit je ne. Tang uliah gak ne?
3: Uliah
0: ne. Okey, ya tadi dah madah ke minat menari, nama perkara bukai ke dikerindukkan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu
0: oh menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau nemit ke bisi datai konti bulai nganti mien tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya kiut-kiut ne. Okey, setelah sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi ema dah rindu main catur ko ya. Okey, nadai main catur sareto ne.
4: Ya,
0: nadai. Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Sekolah. Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min melak jarang ko kita tok jarai nebiak rindu tau ke main catur tok ngau penuh confident jarang-jarang nak. Sikit jarang anti min pejarang medak mayuh ya kita medak main catur tok majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tok ne. Kati lah dekat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
4: bukai, sampai kebangsaan
0: paling. Kebangsaan. Okey ne. Sida ya semua tok peninga bisi pengrindu magang-magang ne, bisi penglandia magang-magang ne. Antimien berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita dekat meda tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agek ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ang lalu ke temuai ne. Okey, udah nyedia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sida udah nyedia ke diri, angkat lo kumang nah ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama mada Datuk Sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sidak ya ni. Kita ke bunuh dengar radio, kita dengar muzik ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku bunuh medak meh dia tu ni. Bunuh medak ni biar ke dia ajar yang lama tu. Bak pengawak bertanda, ngajat, menari, kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban dia tu. Okey. Kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nabi Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sida ya nang ya landi lagi udah tu ila ne yang ke nanti mien le ngau ke sida ya kini ba program Nabi Amit ba bulan-bulan ke bukai rindu anti mien medak sida ya ngajar tadi ne cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sida ya ne jadi kita nanya kumang kita itu ne okey anti mien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar
0: baru sari tok ne baru tahun tok lah
1: baru sari tok ya
0: Pia ne okey nada asai kesal ne
1: bisa tadi salah step
0: nang awaknya urana nak mau tang ya udah berani kira ke mana namanya ne udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne. Ngarap ke cikgu sedaya lah uliah ngemait sedaya bak pekik ngajat ne. Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne. Bisa ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai. Nanti kak ngajat pun belajar bak rumah bedak bak TV.
0: Kak bedak YouTube betitu aja ne. Okey, mana-mana bisik pengransiang atau minta anjung mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat ianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja ne. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang nanti min cukup rindu. Medak sidak. Kira kenaka dulu kita bergulai peninga. Buat program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat. Kami 6, kami 7 atau ni. Bye-bye. Pada bye-bye lho.
2: Bye-bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah Wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gemulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising Abas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam kara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak keratai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engka nadai mindah ke malam tu. Lupiang muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke penuang deriba barantu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Hanya dibuat jam ke terubah tau kita berperindang lagu-lagu pemerintah atau area desa Marcus ngonti ke malam tau ya.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengasitin di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam mayuh mengatnya di ke sitik enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai ba semua kaum ke diau di Sarawak itu. Bala peninga maya Niti Tahun tu ila nya temuai ke di pembasa ke kala tai maya ila nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Uping. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mega bisa mega hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak tata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM Segulai Sejalai.

Akid Muda Aria Ika Kena Merindang. Kita ke malam atau peninggal ya, bak segmen apa merindang malam yang ke, kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu atau lebih akid dia tau mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang ngatikai. Lalu pihak Mekah ke ngulu pengerami Melah Pinang Mekah ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kena pengerami ngiliang tika itu. Bisik muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke Kaban Parlimen Lubuk Antu ya. Yang berhormat Roy Angau Kingkoi. Jadi lebih ke menjadi ke pengerami ngiliang tika itu. Ya madah ke rumah jarup pekalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Lediau ke Lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Hari Baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Hanya dia madah ke agi belanjanya dekat dikenak ngadu ke siling rumah panjainya ke pengelikun ngomong-ngomong pengelantang sidak ke dia apa rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau muka RM8,000 ngagai Biro Induk rumah panjainya ngambil bisa dikenak berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okey, nyak sekedar hari jakuk ke di pansut ke yang berhormat Roy Gingkoi lebih ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur pa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke pa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi ngintu pengerami ngiliang tika ya. Okey, tu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mending ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen. Yeah.

0: Enam pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, enam pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpak Ndak Batampung, Siti Ari lagu ke Mujur masuk ke semi final ACSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita muka dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari tu lagi pukul 3 kita dekat meda Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak muka 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke bermain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okey, ya, tadi kenang benua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pekir tu tahu di pedak kita TV OK dengan buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam atau hari Wardrock ya kapan sampai mati.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 orang. Ti nanam sawit lebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemengkau Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tinya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Ia madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit tip meruan SPOC dikena ngulih ke Certifikat Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar.

pengawalnya dekat ngangkat ke pengulih bus Mekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat Mara naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register ba College Politek Mara KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta Arin Biak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun tu kuda ngayan ke pemanah program Siri Jelajah Pendidikan Tinggi HITS ti dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 iti peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgur pengawal terdekat ngaga kampus KPTM di Sarawak dikena ngemudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembia di menua tu. Kelimpah harinya mara mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembia KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program aja tang berguna ke pengawal tindak ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tinjeng kaum program menua bangsa volunteer pemansang community ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam tempoh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen Upis Menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah Jarub Kalang ba cangkul lubang antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau ti lantang serta likun dak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke penglikun ngau penglantang sidak ke diau pak rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bawa program ngilin bidai gawai daya ke diatur JKKKK Rumah Jarub Kalang di Lubuk Antu. Yang mengkak menar kagih belanja tambah RM30,000 ngakai JKKK ngau RM8,000 ngakai biro induk rumah panjainya ngambil bisik dikena sidak berjalan ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti. Nyenaka nampur ke berita malam. Hanya berita tu ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suyala. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambit Anahunyan, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu pengawasan Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, pengawak berjalai berbalah mayuh enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang enggak ngerapit kaki kaul ngang hidup ke semangat dari sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar kita bisi temuai kagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke la 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi Dato' Peningah, kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar linting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
4: Ya lah, kau mada di lemo bejakau, gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
3: Sama ke bekedek pada kau rarunggu.
4: Aku ada ibu mengat. Ngau gawai ada yang aku ngirup.
3: Lawa, mendek. Aku mada di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
4: Muka ya jarak.
3: Muka kurang jarak.
4: Muka kolam kibot.
3: Oh, kami ngiru aku tak pada.
4: Oh, nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini okay. Lah bakai nek dia sangau. Mengurusnya. Dah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okey, pendinga bertemu ngau kami dua jabut. Ah, begulai kita. Aku menikah kami di lalu begulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun tik kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yang kemarin nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ
4: ke-9
3: ayah angkam dek. Jadi kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu 2 minggu sebelum tu sehari tu ada tusun ke-23. Jadi pas tusun 22 2 minggu engkau mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisi lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi tu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelum pas tusun ke-22. Oh. Mayuh peminat tau.
4: Bisi.
3: Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
4: Mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Bejimat.
4: Mayu amai pedakku. Okey.
3: Penusah ne.
4: Usah jalan haluan kati kota penyakit.
3: Mat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
4: Dia berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Bukan kena kokonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Kai jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati.
4: Baik kau kena telip pinggang keledah.
3: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322 sebedau si dan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke-23.
2: Recap seminggu nyem kemari 10

0: recap seminggu yang kemari.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan.
2: Dia tu 21, 22, 23. Kena kede. Jalan sesat mana.
1: Amai kuning jauh perumutian.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita lagi bisa namanya dua minggu kau dah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nak nemu meh bisa juara baru atau kena kau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang kira kata di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayuh peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu tebak penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indodara pula pala bakku lah.
1: Indodara.
2: Indodara apa na?
1: Rohim aku tengok
2: dia itu. Deh, dek kena nemu je pada dek.
1: Bak YouTube.
2: Bak YouTube. Tua ninga bak bak dalam sistem tu nanti memedak gamal lah.
1: Oh, ban tiup aja.
2: Ban tiup aja aku dek. Dengar lagu tu kebenar ya digagak siko penanyi
1: megak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh asal lari semunjan eh asal pernah kebang lagu tu hari semunjan sama menua ngot rumah petiang
1: adai sama menua
2: mana sama menua
1: ya adai sida ya kili age
2: ya, sama nan tu jawabnya kita sida rumah petiang kulo
1: tapi
2: ya oh jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kedai Nicklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang. Penanyi ya Nia Besi. Tanta aja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penuduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penuduk tik ke 8.
1: Ya, baru. Nurun. Semina tiga minggu aja
2: oleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penuduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak penuduk

0: ya jabut. Ya,
1: saya dengar lagunya tadi.
0: Lagu
1: Siko Sembilan.
0: Siko orang te, namanya tadi bisik pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betung.
1: Iya.
0: Jadi nanti ingat ke lagu tu nah penyanyi tu Pretty Nina, Mimit Gamal ya. Tahu di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tu. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
1: Ya.
0: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Ada, aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
0: Ya, di dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
0: Lama di Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
1: Oh.
0: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
1: Nama bangsanya ibu minat
0: Iban lawat
1: lah Melayu.
0: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britina ke sekali itu minta nuan kenang baru.
1: Oh.
0: Minta
1: aku nuan. Tengah minta kenang.
0: Ada menemu putus cinta berdua ada. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tion ngau leka.
1: Ya.
0: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
1: Ya, sebulan sudah dalam cata.
0: Dalam cata. Jadi munyi ke dipadah kaku tadi Britina tu ya kalau ngau SSJ tahun 2015.
1: Oh.
0: Ba SSJ kedua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya, mai.
0: Bungai Serga Dunia.
1: Temanya aku ada lagi miat sama mamai.
0: Lagi miat mamai? Dua tahun kah?
1: Ya.
0: Nggak patut. Dua tahun.
1: Agi nusu kumayanya.
0: Uka di umur dia tuh pun dia nusu kah?
1: Dia tuh agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
0: Oh, mayanya nusu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capek dah ada tupi ini dia gini boleh di nusu capek. Jadi namanya Pretty Nina antena salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh amai guna.
0: Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo
1: betul
0: jadi tiga itu cata lagu bergulai mayu mai sidak belagu mainnya hari tawas pagi sampai ke lemai
1: ya jangan tok balak ya, ya bu minat
0: milih sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di Betung nya pengingat main-main nya jadi siko hari urang nya nya Pritina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penunduk penuduk nomor 8 tu minut ya nurun minggu tu ya nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
0: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu pula. Bisik aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
1: Olivia C.
0: Olivia C. Aku nak nemu C tu nama.
1: Aku ada nemu nama C tu.
0: Oh.
1: Jangka aku bakal kopi C ni jangka aku.
0: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisik campur campur. Okay, Iban aja lah tu nanti C. Baga kita ke ngirup air dah.
1: Aku.
0: Tasty Peng.
1: Tasty Peng.
0: Namanya.
1: Kopi C Peng.
0: Oh, Milo C.
1: Milo C Peng. Artinya. Nada campur susu apa minat?
0: Nada campur susu ya?
1: Nada minat tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan kini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama cerita pengerindu tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
1: Ken.
0: Bagulai ngau. Cheney.
1: Oh, tau enggak itu anak Cheney itu jangka kau.
0: Enggak Olivia Cheney ya? Bukan nemu. Olivia Chen.
1: Oh,
0: bisik namanya bisik logik bimet ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Raja Piat Tion lagu tu digagak Jonas Mikin Kliri.
1: Betul.
0: Lagu tu bab 238 kita terus ninga ke lagu Olivia C, Pengindu Tua.

0: dengar lagunya tadi Ibu Minat.
1: Sikuk.
0: Lagu nombor tujuannya.
1: Sikuk ke di nombor penanyi ke udah lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nadai lagi. Nadai lagi. Nadai nyebut nama ya. Nama dia.
1: Bukan Rinya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Rinya. Dia tu ada lagi.
1: Lain mai dia tu. Udah putus selalu enggak lagi.
0: Malu aku nyebut.
1: Bunyi ku lagu ya lah.
0: Baru lagi. Hati ku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak, dia mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dia muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Sungai. Ya, udah melengkak kaku.
1: Dia mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nyebut nama ya, ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut.
1: Nurun. Nurun
0: ya? 3 minggu lah.
1: 3 minggu. Kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu tajapian nurun 2 gigi nak tangga ada penduduk tiga 5 minggu ni kemarin.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek?
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya, bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekak.
1: Ukai. Lagu nuan melekak ku melekak tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Nggak oh, bertampung. Simpak katanya bertampung.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi ya, Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal.
0: Oh,
1: sama apa panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang
1: sudah
0: tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimet lah berkawal kau penanyi Lumut 7 atau Veronica Natasha bapak penuduk tika 7. Okey, sebenarnya tua mai peninga hingga ke lagu berurut tika 6 padah ke dia jabut nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kena Ibu Minat.
1: Mesti lah orang gimana ada sih paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita un bekeni orang merik peratus undi bak cata sapa juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Uni bak Facebook, okay bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepajuara. Ianya 30%.
1: Lalu bak ano
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi.
0: Ya ke 10-nya. Ianya uni ari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kerekan nemu bahkan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun iki.
0: Betul.
1: Nak namanya tadi nak ngenak siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap kabala uliah berarti kenyak. Ya lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk kabak cata.
0: Undi.
1: Undi ngena harus telefon pemadu ya, mayuh merka.
0: Nyak di ngaku peminat. Tahu ra sama yang undi.
1: Nah, namanya kenyak lah.
0: Ada ekonomi.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja Ibu Minat.
1: Enggak segini enggak, enggak tahu.
0: Ngunding, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina atau tinggal?
0: Rubina ya, Kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tuh.
0: Ya, Sunti. Laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tidak minggu.
0: Bekeriok, pentelepon, telepon baru ya.
1: Ya, enggak, aki, dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di pensuah.
0: Mike Cagat.
1: Mike Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telefon
0: lebih terus ngundi enak malu
1: lebih kita ti deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung
1: amat. Oke, okay, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kau lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lo baru di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang nanti lo lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang pia lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia.
1: Okay lah. Nunggu yang keenam. Nomor enam.
0: Cite lagu ke apa? Peminat.
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru di calon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru di calon ke minggunya kemari. Terus duduk ke diri tangga ke enam. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ima yang ulah lah.
0: Okay, barulah.
1: Okay, baru. Okay, barulah. Artinya Nuan nggak mayuh gak ulah berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okay. Ya artinya mayuh ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: ulah. Nuan mayuh ulah.
1: Nuan mayuh ulah. Tahu kan Nuan nak mayah menak mana ulah. Nuan nggak gak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besik cepren ngau boyfriend. Ya, besik cepren bukain ni pemain.
1: Nyak Nuan berulah.
0: Oh, nyak terkumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ya kamai sarak.
0: Nai ada tanya, ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuan banyak. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk dengan Dixon Boss.
1: Nama dengan dok kirim peteng.
0: Anang. Anang maya jakau. Sebuat aja.

0: toy bumi nak.
1: Nama
0: dia. Udah ada tai bat topai.
1: Aku irau kok nama dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawak.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya kurang. Lalu nyabak ada duit.
1: Ya lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, lepan dunia lang sekali tau ida tai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lai yang agak lagu tau kemenar ya? Leka ngau tion di gagak yempu.
0: Lagu tu tertujuk yang ngagai ini lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
1: Nah, dah dulu lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki si gigi nak tangga.
0: Ya, hari minggu dalam cetak.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke
0: sebulan.
1: Sebulan.
0: Nya empat minggu dalam cetak.
1: Namanya tak tiga kebenarnya. Tiga empat. Priti Nina tadi 5 minggu ya 4 minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Yeah.
1: Okey. Tentu ia bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabuat.
0: Ya. Yeah. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk ketiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut kita tahu ni. No. Setiap minggu aku ke macam tu.
1: Apa?
0: Nyorang kai betar kuang ko.
1: Ada yang wapsi gaji?
0: Nyon si Nat. Kau sanonya. Siapa?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis. Bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau di calon ka ba CSJ bakal pengawak ke tu udah nyem ni subak ne ibu minat
1: ke danya syarat lagi
0: udah nya nama tau
1: mulai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal kengelamat tu semina ya. Siti lajak lagu oleh calon ba siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahunnya siku penyanyi ja oleh dicalon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya ja lagi juara. Nah patut dia siku ikut ja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siku penyanyi seminak siku penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bat cata sepa juara tu tau mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak banyak lagu tapi penyanyi ya.
0: Tang penyanyi.
1: Nak tahu suah.
0: Nak tahu suah.
1: Setahun sekali ja ya di calon. Kenya alai sikok penyanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya ulih jadi juara carta.
0: Ya, ulih jadi jempian.
1: Lalu ulih disabuang ba ACSJ. Nya eta de. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Penduduk ti ke empat.
0: Penduduk ti keempat lagu tu
1: 14 di... minggu dalam carta.
0: Betul. 2 minggu kalaknya di juara.
1: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke
0: penudi.
1: Lagu ka di bai state band tau keraban mulai ngau sikut penyanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jisinta Lovia Jisinta ne. Okey, raban de kru begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to di kagak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penduduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3,

0: bentar.
1: Makin bentar di pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebeda tu, tusuk sebeda tu pun nombor 3 agak.
0: Oh,
1: nada berubah.
0: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
1: Bapa lah.
0: Sesuaya liur pun nyebut tu.
1: Okey, lagu tu lekang ngotion digagak Vesifaya.
0: Ya, pemama.
1: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru detik ketiga sebakan kau sebedau tu lagu yang diberi nama
0: Pengrindu nak datai baadan.
1: Nah, ketika kita jekor putih ya, Bot.
0: No love not control. Betul menya.
1: Okay lah, tahu gak diterima.
0: Not
1: nyokat sesama tim tadi. Okay, apa ya? Okay, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Ya. Yeah.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
0: Ya. Yeah. Aku kali ke Yus Endro agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisi juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita nanya. Lepas aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya. Yeah, okay.
1: Okay, nyamanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis beraban ke dekat ngau nanti di berarti kena jabuat. Penyanyi lama ke penyanyi baru? Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak. Mayuh bala sidak tu tadi. Udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
0: Betul.
1: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tu ke sadar nyawa madu mana. Bisnis kedak nya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi ya pada aku.
0: Ya.
1: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida Mawar penyanyi baru. Magang udah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tau.
0: Ya, bergugut-gugut.
1: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul. Engkau minggunya nila dekat di bantai ke promo. Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sepeda tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Awaknya dia ya ke ngau pian megabisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nanti penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh. Sama bisi mantu mega nanti nanti penanggul ba program anugerah jatah sepajora semi final tu ila di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kepala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kepala uliah minta cuti pemisi.
0: Betul.
1: Minta pemisi
0: aku minta cuti ke lah ibu minat
1: ndai
0: kena malu kan malu genang
1: kau di sekolah kah ya buat
0: meadai kau kira ke sekolah kah minta cuti kau minta ayah kau recel lagi.
1: Oh, Richelle. Oh, nyak tu kepada ada pihak.
0: Kak, you tak kayak. Nanti nemu pediati ko.
1: Nama tu
0: sampai cari tau.
1: Nama tu pediati ada kepada aku.
0: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nada yang mada kak kau.
1: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya.
0: Oh.
1: Taktul, taktul.
0: Oh, taktul, taktul.
1: Nya beriban.
0: Ada yang mada kak kau. Ayah, aku Richelle.
1: Apa majaiknya? Ila saya Richelle.
0: Sengit-sengit hati ku turun.
1: Oh, berapa ribulan ya tatu-tatul renyak?
0: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
1: Dini di bedak renyak, ada bapis buah?
0: Bapis buah kah?
1: Apa, sama jahe Richelle itu? Oh.
0: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
1: Oh, pia. Retinya?
0: Aku ke nama ke anu buminu.
1: Nama hal?
0: Lepas aku ke ngiru ai urian.
1: Juga ngiru urian nemu ku. Maya orang ramai melapi nama yuk hidup darah.
0: Ya.
1: Dito, segi dah tahu lari rindu darah.
0: Aku kak betul ya.
1: betul ya ngoi induk darah. Orang betul ngoi, orang betul, orang layar.
0: Ya.
1: Orang tengau ricelin.
0: Ada ya aku nemu ngai bola kepai. Dan itu amri selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang ya, bilik. Rumah tangga ngagai ricelin ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ya ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko medak
0: kedai. Betul. Laban ada
1: ada dua.
0: Laban
1: kia, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayu bilik rebukai lah.
0: Betul.
1: Ni buat de temanya kak ngerua. Lebih lagi rumah panjang nyempu, rumah panjang induk dah. Utai pemakai semua lagi bisi. Tama mega maya pemisi panjai, nyamai endur orang kabang belayan pulai.
0: Betul.
1: Rami. Taniah sekali lagi tamuri pengganti ngagir Shelly yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
0: Belagu. Ngarap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
1: Ila di pertemu ngoya ba.
0: Ucu ijet.
1: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
0: Pasang terus lagu peminat.
1: Nunggu lo. Bisi penyanyi buka lagi Melah Pinang tu tak ada.
0: Ada ya.
1: Betunang ada ya?
0: Ah,
1: betunang ada ya?
0: Betunang ada. Makau nemu ya ketemu peh buaknya aja mah pedaku.
1: Kira kerja leh jalannya. Bela buka bedau ni kini.
0: Betul.
1: Muka lagi ngante si dah rambleh water ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan seduai PB. Nah nemu ke maya punya ne. Ni nemu.
0: Seduainya berkayat-kayat dah seduainya udah.
1: Kadik ke suah mada tik tua
0: habis buah. Pama meluannya ne.
1: Nah.
0: Anak-anak ayak konya.
1: Mo ko
0: ayak. Anak ke klimin.
1: Klimin man. Oke, jadinya tadi kira untuk itu nyumai ku bugu siap baca tar. Oke. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
0: Ya.
1: Tuan dan ibu bejaku mayu.
0: Ibu bejaku pasang ke nombor duanya.
1: Terus pasang nombor dua. Lu terus ngagai lumur satu.
0: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar ke lagu tau.

0: sige, madak di ketek-ketap aku tu tadi.
1: Ketek-ketap deh pia.
0: Nya.
1: Oh.
0: Aku sige nemu ikat sige ngerampai.
1: Aku nemu mede gigi bisi hati kika jabot.
0: Bisi hati kau kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wah jara. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Itu je pia meri mengganti ngaga US Andrew.
0: Yeah.
1: Ya. Ya kau dah 2 minggu kalah juara.
0: Hmm.
1: 7 minggu dah dalam carta batusun ke 23.
0: Ya.
1: Yeah. Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngaga juara baru.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali lekang Otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang Otion andang lagu ikang lemato na digaga.
0: Jesli aya gondrong.
1: Lu ikut dari menyadek. Ngau sapa game menyadek ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu to berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau to ba penuduk tiga dua ke minggu to nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah bak catat.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi ya hari
0: tu tuan nanti si pemenang apa
1: nanti minat? Pemenang. Selamat hempa kinakara.
0: Betul.
1: Jadi
0: dia mega anang nak ingat tu apa minat.
1: Nomor.
0: Mari terima kasih ya ngagai kinakara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempa nanti minggu.
0: Ya.
1: Tajap minggu tu kita nanti pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Dah
0: ambil.
1: Spayat nala lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lamanya.
1: Lagi lama. Menang
0: kali.
1: Harap ke bala tadi bisa pemenang mana?
0: Yeah.
1: Okey. Jadi tajap ya. Munyi ku daripada ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagi kina kera Agrofarm. Dia ke udah berapa tahun tu udah sponsor.
0: Jadi sponsor
1: bak pemenang undi cata sapa juara
0: ya biar muka kinakara atau Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayo
0: mujur.
1: Ha nak mayo kita daya kita iban dia ke berdagang
0: betul
1: bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe
0: betul
1: hari cabe
0: yang pun nanam yang pun
1: ngilang hari liak ansabi nama
0: cabe
1: teruang mayuh teh kredit tanam ya terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu 10
0: jalan nah. kuap
1: deh.
0: Jalan rundim
1: oke okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bak cata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari cata
0: ya
1: lagu ke pansut hari cata to jabut
0: Lagu ke pansut hari cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penudi bak
1: last
0: sekali nomor 10 leka ngotion digagak neklen aboy
1: lalu
0: dibaik ni abisi
1: ni abisi lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada kungau mereka pernah lenyau me ada bak cata sapa juara
0: ka pernah
1: au Okey, terus ingat ke lagu Lebang. Sebedau kita ingat ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: tadi peminat lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak berlagu ya buat.
0: Ada aku nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalang gawe sejak tahun 2017. Semifinal di kapit maya ingat tak?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: maya nyak kita kita kai. Kak takut takut kita maya nyak.
1: Nomor apa?
0: Oh kai gawai nyak ni peminat.
1: SSJ ke Pak Nyum me urang ba ba padang
0: padang bilon
1: padang bilon lama kapitnya mainnya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di betung tahun 2017
0: betul
1: nya asai kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke raban sida to nentu ingat ku bisi ndak sida ya keluar ke lagu age sebedau sida keluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau keraban tu Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megah nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launus.

0: ni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Bapengujuang program Cata
0: Sapa
1: Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai ngau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningakan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati teh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sanggin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Lume 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuat, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak ku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

kala itu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Finance Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mereka semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinal.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung situ ayah enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak megak ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Cume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Salam, selamat pagi bala peninggal. Aku Patri Doritisia Dingun Ari Gereja Methodist Mai Kitai dalam Sampi Pagi Sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami belelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak keruh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaku Tuhan pagi tu inya diambil dari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri patebing danau Gazeret, mayu amat urang manusia ngagaya dekat mendiang ke jakau Allah Ta'ala. Ia terpedak kedua buah perahu patebing danaunya dan orang keberikan udah ninggal ke perahunya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahunya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahunya jauh mimin hari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuah hari perahunya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngege sida. Ia lalu berjaku ngege Simon. Kejeng ke perahu tu ngege air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah bebenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng laban wan ngasuah aku dekat ngulur kepukat. Lebo sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai kepukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai pak ngagai pangan sida kebap perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahunya ngau ikan, datai ke perahunya nyau dekat karam. Dan lebu Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngagai patung Jesus koya. Rari-rari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekang kuliah ke mensia. Lebuh sida udah narik perahu dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kitai. Banyak pagi tu bala peninggal. Ianya hati sida ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kitai pagi tu. Ianya madah ke pasal Jesus berdiri batebian danau Gazeret, mayuh-mayuh orang mansia ngagaya, ketegal sida dekat ninga ke jaku Allah Ta'ala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumai Peter, seduai menyadik ia Andrew, daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18 eh, pia megak James seduai John, anak seperti. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang injil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan buat serata dunia. Ditau me belabuh ya, ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sidak nabi atau kebala rasul kenal sikin itih ke Tuhan atau ke itih ke Jesus buat penghidup sidak. Sidak ninggal ke pengawak ngau kerja sidak, ninggal ke sebilik sidak lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa ke itih ke ya. Hari pemayu bala mensia kenitih ke Jesus maya timpuhnya, teng ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau, tau kemilih sidak kendang udah nitih kia hari serata menua judianya. Dito kita nemu ia kemilih kitai nyadi kepenitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16 eh, ialah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku teng aku timilih kita lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat buah titan. Jadi jakup tu nyempulang ke kitai Jesus Allah Ta'ala ia kemilih semua kitai. Lalu kedua kuasa pengarap jadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita mendak siti contoh kamar patut dititih ke kita. Kita mendak uleh ngawati

Simon, ingau penyadik ya Andrew. Lebuh maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita mendak sawut Simon. Minyak kita mendak bak ayat 3:5. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam malam tu. Tiang nada boleh hutai. Tiang laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebuh maya kita berhati ke leka jakut tu ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu nang segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Tang kita mendak nyat tadi ia nitih ke utai ke depadah ke Jesus. Nemu deh maya nyat nang segi nada ikan. Tang ketegal pengarap ia ke Jesus, ia nitih ke Jakob Jesus. Lalu ia nada mayuh komplain atau ke mayuh kelikuah bak senentangnya. Pulai lagi penghidup kita sarito malam nyadi. Kita bisa kena ati kita kesarito yang ngemuan ati kedekat nitiah ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak sawut Jesus anang takut berangkai hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak perkara ti ketiga yang pengawak atau kerja orang kenyadi penitiah Jesus. Lebu Jesus mai Simon seduai menyadi ya Andrew, biar magat James seduai menyadi ya John. Anak seperti ke nitih kia, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai. Pengawak sida, sebilik sida lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayu komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak ayat ke-11. Lebuh sida narit ke perahu, penghidup ke lama. Dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke Jesus. Artinya pengawak engkau kerja dalam gereja tu ke seminat tanggungjawab. Enya kita, enya ke sebagai padri pengajar aja, atau ke komiti gereja. Ukai mega enya pengawak bala indo aja, atau ke bala periman aja. Dan semua kita kenyadi orang Kristen enya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminat ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Teng patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningal semua. Nyalai sebedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus yang dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Teng Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Sampai semua kita. Tuhan Allah Ta'ala baik kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sudah milih kami jadi ke nembiak Tuhan, jadi ke anak Tuhan. Jadi Tuhan awak ke kami ianya boleh nitiah, boleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami, dikenak kami memuliakan Tuhan. Tuhan jadi awak ke pagi tu kami datang kepada Tuhan. Tuhan kau pengasih, kau pengerindu ke datang Tuhan. Nyalai kami nyerah sampai tu. Nyalai serah kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dengar kita dayak. Nampung singalang burung suntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyung gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak.

Ya, lagu ke dibaik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku, lagu dikenal ke tengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bak pagi hari Minggu sehari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani Tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini bak ujung minggu tu out lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemaga nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bak noya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empung ngamaga diri sebil ya peninga ya. Iki jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Barat lalu ngagai kita ke dekat Nganjung Pesan Barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar maka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Harry Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi pedingan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngenak frekuensi 94.3 FM pemaga kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngenak 104.9 FM pagi tu serta maga kita ya ke diau di Lawas kuliah mendeng ke kami ngenak 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di Nialendo kita jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita bak Sarawak di tu tau ke kita ya ke diau di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peninga ya. Terus berenang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

Club 2026. Hari Minggu, 14/6/2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu. Dan lepas tu lagi, aku dekat macam pesan berat ke bisik dianjung kita bak email YFM serta mega WhatsApp kami ya.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, sekali tu pesan hari pemati. Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Iki jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari inyang anak luang madah ke pemati bini ya lindun anak awan lindun anak awan ya jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratu Kemblayan tiga berumah ba tapeng ujar ruban kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai Tanah Putih Serikai Kerubung Selalang rumah Sati Sungai Pituh pemaga rumah Dana Sungai Sawak mudung di mudung ruban pemaga Nyia do berumah barit ruban rumah layang nanga ibus ruban pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13/6/2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2, 16/6/2026 serta dekat di Kubur kena hari 3, 17/6/2026 ba pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduah Jalai Selalang Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari inyang anak luang madah ke pemati binia lindun anak awan lindun anak awan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2 16/6/2026 ba rumah induk Seriduah Jalai Selalang Ruban lalu dekat di Kubur kena 17/6/2026 ianya kena hari 3 ba pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew aja madah ke Inai ya. Miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Inai Sisi, tau ke Inai Sisi, tau ke bini niang Matthew aja anak Dungau udah nadai kena 13/6/2026 ba spitanya bau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia ba rumah paling labang Jalai

Ayan ia kebukai, ia kenglala mih anak jana, mih anak jana tau ke inai sisi ya, tau ke inai sisi, tau ke bini niang Matthew aja anak dungau ya, ikut dah nadai kena 13.06.2026. Jadi semua kepembelian dipinta datang magang ngagai rumah inai yempu tau ke rumah niang inai atau ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kage beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nando isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew aja. Pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew aja madah ke Indaya mie anak jana, mie anak jana tau ke Indai sisi, tau ke Indai sisi, tau ke bini niang Matthew aja anak dungau udah narai kena 13.06.2026 ba spital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di sengai berbala mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung niang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sidak sebilik out. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447. Lalu pesan tik ketiga tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Rentiang Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13.06.2026 nyadi ia tu dekat di sengai berbala mayuah kena malam hari 1 15 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16 hari bulan 6 2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan rumah semakai rabat ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambeh ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ili, Luban Ulu, kemelayan di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ili, Stambek Ili, Katap Pasak Baruah, Serudit serta kemembelayan di Kuching Miri Bintulu serta kemembelayan di Kebukai kenala dirintai ke Dituk Magang ia kenglala benang anak giang ya, ia kenglala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Inai Birai. Pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13.06.2026 ianya kena hari 6. Jadi benang anak giang tu tau ke Apai Birai tu dekat di sengai berbala mayuah kena malam hari 1 15.06.2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena 16.06.2026 ianya kena pagi hari 2 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke Yu anak gaya
ayu tau ke you anak gaya, tau ke apai dia ya, tau ke apai dia udah nadai kena 14 ribulan 6 2026 udah nadai kena dini

hari itu tadi Peningah. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Berbala Mayuah berumah nombor 11E Kampung Sibut Jalan Batang Duri Temburuang. Okey, lalu nanti dipadah kemaya jenggai tu, lalu pesan tu di nanti dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Selajawang di Ansurai Limbang serta kemelayan ba kampung Nangal Lakeh ngam ba Sungai Ngemeh Kenawit serta kemelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apai dia tu ya tau ke apai dia tu. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673-899-4676 ya, ku nanduk baru 673-899-4676 ya, ku nanduk pesan tu baru Peningah. Pesan pemati itu datai dari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apa dia tau ke apa dia udah nadai kena 14/6/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke dia ba Selak Jawung Ensurai Limbang serta ke pembelayan ba kampung Nangal Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit serta ke pembelayan dia ke Bukai kenala dirintai ke ditu ya ke ngelala Ayu tau ke you anak gaya tau ke apa dia ya. Jadi niang tu dekat di Intu Berbala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 673-899-4676 ya. Lalu pesan ti ke sekali tu Peningah. Pesan pemati tu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026. Jadi Mendet Nasir anak rakus tu dekat di Intu Berbala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah sempemakai rabat ianya rumah sibat penurin betung rumah Harry geraji atas rumah Gilbert kaki wong rumah Joseph buluh antu rumah Tony nanga padih rumah Megeri Pedanum semua tu di Betung Magang lalu ke pembelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan kampung Pisang Pedawan rubah bayang sungai Lengan Sibu Bengeng Betung Jungkau Saka Dabuk Rian Batang Bebangai Kanan Bebangai Kibak Selulat Betung Setambak Ulu Ngau Ilik Serudit AB Gensurai Nanga Ajau Nanga Geraji Nanga Buai Sungai Kabang Kucing Sibu Miri Limbang serta kapan belayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai Magang ngesah penusah Rabatuk ya. Jadi aku nanu isi pesan tu Peningah. Jadi pesan pemati itu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus ya Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di
kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat Nampung Baru, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominic anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sida ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai dua malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke ngelala jimeh anak Sintuang ya ke dia balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominic Jiram bak nombor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominic anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi itu dekat di Sengai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai semua kepembelayan ya kenglala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominic Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai ari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2 barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala ia ke diau di Batang Sari Serikai Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango ngau semua kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke Binia, Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 15.06.2026 ianya kena hari ianya kena hari 1 ke Bendaya 15.06 tu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.06.2026 ya. Ku nanduk baru au ngambil nyemetak gi di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke Binia Mariana Kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12.6.2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.6.2026, ianya kena hari satu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2.16.6.2026. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek udah nadai kena 13.6.2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14.6.2026, ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1.15.6.2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngangkai kebembelayan bak sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Bigi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Los Loges, rumah Andy serta kabang belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, serta kabar belayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, nyawun anak ganai, Jalai Bukut, ya, penerang ke sini lagi, kita tahu bertanya terus, ngagai Alex anak nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun, 011-386-5799 ya. Aku nak isi pesan, pesan pemati tu datang hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya. Terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek dah nadai kena 13.6.2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14.6.2026, ianya malam tu malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1.15.6.2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun, bernombor telefon 013-813-1966 tau kemanggang anak nyawun 011-385-7999 ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke pendudi Tok Peninga sebelum kita mendiang ke berita pagi, pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya. Ianya rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13.6.2026. Jadi pesan tu dituju ke ngakai kebembelayan ikediau ba Siung Ilik, Siung Tengah, Ulu Siung, bala di Senulau, Krian Seratu, ngau bala ya Kebukai, ya Kenglala, rundang anak jilap ya, rundang anak jilap. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14.6.2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi 15.6.2026 ya. Jadi aku nando pesan tu baru peningan. Jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang, pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya. Rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13.6.2026. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sungai Bebala Mayuh Barumeh Jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu, lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagilah 15/6/2026 ya. Yang tadi sekedar pesan ya, ke bisik diterima kami bawa YFM email ngamaga WhatsApp ya, kita ke dekat Anjung boleh terus Anjung lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat maca pesan rabat tau ke pesan berbatang ya ke bisik di Anjung kita bawa email ngamaga WhatsApp YFM Iban di Kuching.
2: Ya, gini apa pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, nyaw, itu. Ya, hari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11
3: ke 7/25. Pesan itu ya kenalah di hari saya besok kalau bagi rumah ya.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngagai bala kita nun ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Imelda Joni, ba berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar buat KPTM ngau UPTM tahun tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya dipelasau ti berguna dikenak ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangkuk pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga penglikun menua. Ya Madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya Madah inisiatif berkatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Berjakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut ari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terusnya ditunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bandang Besar ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak Megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisik ke berguna ngakai Raban orang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambil ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembiak hari Sarawak register bak College Politek MARA
KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sape Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah. Nya ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagak nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, Mara Mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Datuk Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benua di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya Upis Parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaunya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngau ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangku pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Asia kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawa menjalai alun Dewan Masyarakat Fasiliti Semayang ngau aik ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia maksud ke Jakutu Maya Pengerami Ngilin Bidai 2026 ke diatur bak Kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandia ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti Tik Meruan. Sapi Menteri Langgo Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandia hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak maksud ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandia dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi asia penata komisi serta puguk pemansang dagang di uliah bersemekiah. Program tu dipasuk kira 150 ekor orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjaya tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara Naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu.
Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching. Beritanya tadi ditusun Sharifah Aljoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas jadi kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu le nyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengke hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan
7: tu Ari YFM.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, meredang getai ba awak penggerak pagi-pagi tu. Peninggal awak pagi hari Minggu, 14/6/2026, bagi mengkang bugulai ngaku, Imer dan Johnny tak kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu. Lagi, yang jadi mari selamat pagi, ngaki kita peninggal, yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu, bugulai ngaku kami, ba YFM. Terima kasih milih YFM, jadi ke stesen pemeredang kita, bak ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya, pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu, ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu, ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua teriba jam ke dia tu ya, nak ngira pejalai kita yang tadi jauh tau ke semak aja, ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dia lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sebedaunya kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC.
1: Timang Krabata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan datang baru, setegulai balau peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedeka maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak seda. Laban seda mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakar aban berdua senadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngau seda murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngagai ya tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ya 12 iku, datai ngagai ya, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kaidukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, di pengumpul cukai. James anak Alpheus ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedua setia lenyau. Angkat lalu merita.